0: dalam menyalurkan maklumat berkaitan pendidikan dan bantuan beasiswa.
1: Mungkin mereka ketinggalan daripada perhubungan, ketinggalan daripada maklumat. Mungkin ada anak yang mau belajar ke universiti, tetapi mereka tidak ada kemampuan, takut tidak dapat beasiswa. Salurkan maklumat kepada kita, beritahu kepada mereka, insyaAllah kita akan bantu.
0: Dato' Isnin berkata demikian selepas merasmikan program Hari Keluarga Maya di Kota Kinabalu. Program tahunan itu menjadi platform menyampaikan maklumat berkaitan berpeluang pendidikan kepada masyarakat selain medan menyiratkan silaturahim antara alumni. Setakat ini Maya mempunyai lebih 500 ahli berdaftar. Turut diadakan penyampaian watikah pelantikan penasihat dan ahli Majlis Tertinggi Maya 2024-2027 serta sukaneka. Seni mural berpotensi menjadi pemangkin pembangunan bandar serta menjana pendapatan kepada golongan belia. Justeru, kemahiran dan bakat dalam bidang berkenaan perlu terus diperkasa. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan selepas merasmikan lukisan mural street art di Fajar Tawau. Katanya, penglibatan anak jati Tawau dalam projek tersebut membuktikan golongan belia memiliki bakat dan potensi besar yang boleh diketengahkan ke peringkat lebih tinggi dalam bidang ekonomi kreatif. Beliau berharap lebih ramai pemilik bangunan tampil bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan usaha memperindah, menceriakan dan mempromosi daerah Tawau dapat diteruskan, sekaligus menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke daerah itu. Projek mural berkonsepkan Bumi Peladang dan Tawau Lestari itu menampilkan keunikan Tawau sebagai bandar pertanian dan peladangan menerusi elemen warisan Borneo. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Menjelang Regata Lepak ke-31, pelbagai persiapan giat dilaksana bagi memastikan penganjuran Pesta Warisan Masyarakat Bajau itu berjalan lancar sehingga kemuncaknya pada 27 Jun ini. Pegawai Daerah Sempurna Mas Syazwan Datuk Masud berkata, Regata Lepak bukan sekadar produk pelancongan, malah platform penting mempromosikan budaya masyarakat Bajau yang menjadi identiti unik Sabah.
3: Harapan saya, penganjuran Pesta Regata Lepak ini salah satu dia memang adalah untuk mempromosi pelancongan dalam dan luar negara. Tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah untuk mempromosi budaya Bajau di Sempurna, salah satu keunikan yang tidak ada di daerah lain.
0: Mas Syazwan berkata demikian pada majlis pelancaran menaikkan sambulayang sempena Regata Lepak ke-31 di Dataran Lepak Sempurna. Upacara menaikkan sambulayang menandakan bermulanya secara rasmi siri sambutan Regata Lepak tahun ini. Lebih 15 perahu tradisi Lepak akan berarak di perairan Sempurna pada kemuncak sambutan nanti. Penganjuran 3 hari Sabah SME Fest 2026 di SICC Kota Kinabalu mendapat reaksi positif daripada para usahawan dan peniaga tempatan. Ketika ditemui pemberita, mereka berpendapat bahawa program berkenaan memberi peluang kepada perusahaan industri kecil dan sederhana IKS mempromosikan produk secara lebih berkesan. Perkara itu disuarakan Muhammad Alif Abdullah, Winnie Wali dan Noraina Teo Yen Lin.
4: Memang cukup memberangsangkan. Kami di sini pun usahawan-usahawan memang sangat berpuas hatilah dengan adanya penganjuran festival-festival begini daripada agensi DIDR dan Kementerian Mindet sendiri.
5: Event ini sangat membantu kami untuk mempromosikan lagi produk kami supaya ramai lagi orang akan nampak dan juga membeli produk kami.
6: Program macam begini dia memang banyak membantu semua usahawan lah, terutama macam untuk promosi dong punya barang, dia bagi peluang kepada usahawan lah untuk lebih memperkenalkan produk lokal semua ya.
0: Ke arah pembangunan bola sepak Sabah yang lebih kompetitif, Kerajaan Negeri akan terus memperkasa Akademi Sukan sebagai platform utama mencukil bakat muda di peringkat akar umbi. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah Dato' Azri Ibrahim berkata, usaha seumpama penting bagi melahirkan lebih ramai pemain berkualiti sekaligus memperkukuh prestasi bola sepak negeri pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Kekhidmatan Musketeers Cup 2026 di Sandakan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Musketeers Arifin Tumin memaklumkan pasukannya di bawah Sabah FC bakal menyertai kejohanan bola sepak di Brunei dalam masa terdekat. Sebanyak 40 pasukan bawah 16 tahun dari Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu dan Kunak menyertai kejohanan tersebut. Ia menjadi medan pencungkil bakat baharu serta memperluas pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi. Kejohanan tahunan Sandakan Rugby Harapan Cup terus menjadi pemacu utama dalam usaha melahirkan lebih ramai bakat sukan rugby yang berdaya saing di Sabah. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shir Yee menyifatkan komitmen serta mutu permainan yang ditunjukkan para pemain sebagai satu petanda positif dalam meletakkan sukan itu ke tahap yang lebih tinggi. Jelasnya, kejohanan berkenaan turut menjadi platform membina keyakinan dan kemahiran mereka terhadap sukan rugby. Vivian ditemui media pada kejohanan itu di Padang Eagles Rugby Club Sandakan. Pada itu, katanya pendedahan yang berterusan serta sokongan dana daripada pihak kerajaan dan swasta amat diperlukan. Ia bagi menyelenggara kemudahan padang yang berkualiti demi kelangsungan pembangunan sukan berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan turunkan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter. Program roadshow BKNS 2026 lebih 400 mahasiswa Sabah disantuni. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Okeylah, kembali bersama menerusi Ruang Tak Segar Pusingan yang terakhir. Jam ketiga kita bersama menerusi harmonika pula. Menerusi Ruang Tak Segar untuk pagi Senin ini. Terima kasih. Saya ucapkan untuk anda lah yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini ya. Walaupun barangkali sibuklah sedikit kan permulaan hari untuk bekerja, bagi yang bekerja. Rutin harian, kembali meneruskan rutin harian untuk para suri rumah barangkali kan. Semoga dipermudah segala urusan. Yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi kamu orang. Semoga ianya memberikan tenaga anda, bekalan tenaga pada sebelah pagi khususnya ya. Okey, beberapa aktiviti saya ingin kongsikan, terutamanya program yang diadakan pada hujung minggu ini. Ada dua program berlangsung serentak ya, pada hujung minggu ini, iaitu pada hari Sabtu ini berkenaan dengan Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi bagi peringkat daerah Keningau, yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 27 Jun 2026. Ini tarikh baru ya. Tarikh baru yang ditunda sebelum ini pada 20 tapi ditunda pada 27 Jun, iaitu pada hari Sabtu ini. Masa bermula pukul 9 pagi bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau. Dan Muslimin dikehendaki memakai baju Melayu lengkap bersampin, dan untuk Muslimah dikehendaki memakai baju kurung bertudung ataupun selendang. Jadi Muslim dan Muslimah dijemput hadirlah untuk sama-sama mengimarahkan majlis ini ya. Seterusnya juga program yang sama, iaitu Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Daerah Suk bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Ini bagi peringkat daerah Suk pula ya. Juga dialahkan pada hari Sabtu ini 27 Jun 2026, masa bermula seawal pukul 8 pagi. Bertempat di Dewan Terbuka Kampung Binwau Tengah Suk. Ya, dan majlis ini insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Mahsudi Manjun, Timbalan Ketua Menteri 2, Merangkap Menteri Kewangan Sabah Adun, N37 Keranaan. Dan beberapa pengisian majlis yang diadakan bersempena dengan majlis ini antaranya ceramah khas hijrah, penganugerahan Masjid Cemerlang, surau Cemerlang, persembahan nasyid dan lain-lain. Okey, jadi Muslimin Muslimat sekitar daerah Suk dijemput hadirlah bagi sama-sama meriahkan majlis yang diadakan ini pada hari Sabtu ini, hujung minggu ini. Okey, jadi set masa barangkali tidak ada keperluan ataupun tidak ada acara pada hujung minggu, bolehlah masukkan salah satu aktiviti anda menerusi program yang diadakan pada hujung minggu ini kan. Okey, jadi itu dia dua info ataupun aktiviti yang berlangsung pada hujung minggu ini saya kongsikan untuk anda pagi ini. Dan pastinya ada juga bahan perkongsian yang akan saya kongsikan untuk anda bersama menerusi Jari Sana Sini. Nantikan sekejap saja, nantilah kita akan bersama 8.30 minit pagi. Okey, jadi jom apa kata kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini semuanya untuk anda. Kening FM, hebat syoknya.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tanya, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Rentak Segar, hiburan pagi berinformasi.
6: Rentak Segar, penuh variasi.
7: Rentak Segar, warna apa jua situasi.
6: This is Kenyau FM.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Rafiq, sekarang ini kita teruskan bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk Dari Sana Sini di Keningau. Kita ada Aida. Selamat pagi Aida.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sedangkan FM kita ada Didi. Assalamualaikum.
1: Selamat Abang pagi. Didi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Abang Long dan juga Claire.
1: Yes, Tau FM. Wan J.
5: Hai, buat pertama kalinya bersama dengan anda di hari pertama. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Di hari pertama, ya baru lapor diri ya dia.
3: Lain dia punya intro kan.
1: Okeylah. Wan Jue. Okey, kita teruskanlah hari ini dengan Keningau FM. Silakan Aida.
2: Baik, terima kasih. Dari Keningau FM, ada satu bahan perkongsian pagi ni, bahan dari pagi ni ya. Ini berkenaan dengan program yang sedang berlangsung ketika ini. Okey, berkenaan dengan pertandingan kejohanan olahraga MSSD Keningau untuk kali yang ke-56 tahun bagi tahun 2026 berlangsung bermula pada hari ini sehingga 26 Jun 2026 bertempat di Kompleks Sukan Daerah Keningau yang telah pun bermula seawal 6 pagi tadi sehinggalah 5 petang 7 pagi sehingga 5 petang. Jadi satu bahan perkongsian pagi ini dari Keningau FM, dan untuk bahan seterusnya kita terus saja bersama dengan rakan di Tawau FM bersama dengan Wan Jue.
5: Terima kasih Aida di Keningau FM untuk perkongsian diari dari Tawau. Pertama, ada dua perkongsian kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan. Yang pertama sekali berkenaan dengan tabung darah. Ini perubatan transfusi Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4 petang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hari ini Tawau FM insyaAllah akan mengadakan temu bual khas ya di konti Tawau FM bersempena dengan Carnival Istriamik 2026 Sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara ya. Iaitu Istriamik Greatest One Day Carnival Igodak sempena Carnival Istriamik 2026, yang mana insyaAllah kita akan bersama dengan bendahari Carnival berkenaan Carnival Istriamik 2026 Ahmad Ikwan Hakim bin Sabahuddin, dan juga timbalan pengarah Carnival Istriamik 2026 Nur Anis Atikah binti Ashari bermula 9.30 pagi nanti temubual di Tawau FM. Okey, itu perkongsian diari dari Tawau. Seterusnya kita terbang ke Sandakan bersama dengan Didi. Silakan.
4: Baiklah, terima kasih Wan Jue di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM pagi ini tiada catatan khusus, kita kongsikan maklumat semasa. Ia berkenaan dengan kempen derma darah yang bertempat di bilik mes Ibu Pejabat Batalion 15 PGA Jalan Lintas Siboga Sandakan yang bermula pukul 8.30 pagi tadi hingga 1.30 hari ini. Ayuh longgan sedikit masa anda untuk menjadi insan yang membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Setitik darah anda boleh menyelam matkan nyawa. Seterusnya bersama dengan kembali Abang Long kita juga Eclair di Sabah FM. Bagus bah.
1: Terima kasih Didi.
3: Mantap kan.

0: 8 malam nanti perlawanan bola sepak JSPT iaitu Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik APK akan menentang SJA Sabah Journalist Association bertempat di Sembulan. Perlawanan bola malam ni.
1: Ya. Okey, dua perkongsian untuk hari ini. Terima kasih Aida di Keningau.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: Didi di Sandakan.
3: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih juga Tawau. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas semua. Terima kasih. Bye-bye.
2: Selamat bertugas.

0: Okey, baiklah, lagu daripada Charles Adrian, Jangan Sumbung-Sumbung Sumandak. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya, untuk hiburan bersama pagi ini. Menerusi rentak segar beberapa minit saja lagi kita akan mengakhiri pertemuan kita pagi ini. Tapi sebelum itu, saya ingin sapa dululah rakan-rakan kita di ruangan yang disediakan pagi ini. Okey, kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita ni. Okey, dia bilang dia mau respon untuk topik pagi ni. Tapi sebelum itu, selamat pagi, salam sejahtera di jam bertugas di Konti Kedengar FM. Okey, pagi ni katanya mengenai persoalan yang DJ minta kongsikan pagi ni lah. Perkara penting yang terlupa pada waktu keluar di pagi hari sebelum keluar rumah, pastikan semua dokumen ataupun benda penting disediakan sebelum keluar rumah, seperti kad pengenalan, lesen memandu, dompet, dan pastikanlah emosi benar-benar stabil sebelum bertolak dan keluar rumah supaya perjalanan menuju destinasi tidak tersekat atau tidak menghadapi apa-apa masalah dalam perjalanan ataupun di tengah perjalanan menuju ke destinasi. Jika tidak berapa penting, tidak perlu balik ke rumah untuk mengambilnya semula kerana ia akan menyebabkan kita lambat sampai ke destinasi, contohnya di tempat kerja, menyebabkan pajakat pun akan mencatatkan warna merah, betul. Dan jika ini berterusan, maka rekod perkhidmatan pula akan terjejas yang menunjukkan kad kehadiran kita kelihatan banyak warna merah. Okay, dan semoga semua pendengar Kedengar FM memastikan semua perkara penting disediakan sekurang-kurangnya 3 jam sebelum bertolak keluar dari rumah. Sekianlah perkongsian dari saya, pendengar Kedengar FM dari kampung Melisau, Tenggilan, Tamparuli. Selamat bertugas DJ yang baik-baik di Kedengar FM. Hebat syoknya, terima kasih. Jangan lupa sarapan DJ, dia bilang. Terima kasih Linus bin Meringking ya. Dengan respon topik kita pagi ni kan. Okey, dan juga perkongsian menariklah, dan juga tips berguna untuk kita yang barangkali kadang-kadang itulah, bukan juga bercuai, tapi itulah lupa dengan diri ini kan, berpisah tiada cik kan, sampai macam tu. Kadang-kadang itulah, bukan kita sengaja, tapi kadang-kadang lupa tu. Tapi barangkali itulah faktor banyak difikir ataupun tidak ada persediaan kan. Tidak, orang bilang bersiap sedia dari sebelum tidur ya, jadi itulah banyak perkara yang tertinggal lah dan sebagainya lah kan. Jadi persiapan dari awal itu penting ya. Tapi kalau sudah terlupa tu, apa boleh buat lah kan. Terima kasih juga kiriman ucapan rakan kita menerusi Facebook Kedengar FM. Tahniah untuk pasukan yang akan melayakkan ke seterusnya bagi Piala Dunia 2026. Jadi yang menang tu senyum ada manis, yang kurang bernasib baik janganlah pula muncung masuk ofis pun terbawa-bawa itu emosi kan. Jangan, kena bijak mengawal emosi. Jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam ko siam ke Sabon, gisom jam ko pedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nah pedem 4.3 megahertz.
3: Keningau FM.

Kabon to binay ko kapirong ako wag gumayati ka sa limbahan baros dusun ko ay aramay bo. Ito, bayan nati kaswaban tadaw ko iso kaya ko 2 na padam 2 titulan ko 6, 2 na ribu, 2 na padam 6. Ikura na kabar na ko yun kaswaban bayan nati to Pinay. Alam sana sa sanong ngawi kyo, olidas. Olidas to purimanan, olidas ngay-ngay. Olidas to purimanan, olidas sa tinan. Patoronong ngay to purimanan kyo. Edetenu kinaruhang kau di DJ Aida kya da telu jam mayat kesalimbahan boros Melayu rentak segar ompeti lombusan at kesalimbahan keninga WFM binti himyampai ku ya ramai bo kesalimbahan boros dusun megal kasasari gisam da jam ko hopodom duo tangah dau kya telu jam nagi dua jam binti megeringau peperangau sinding-sinding dusun di tangah ramai miampai nagi da kapailan ngai kya. Dekat pun jam kau pada miso kabar orang kau bakal kasasari. Kau sebab bentar aku iso apa bayan di terong kau. Nugiari manikid rekat jam kau pada miso telun apa minit tak kasuabon. Tadi aku iso enggan sesuai enggak itit min singilo. Anu kawa gua retan maya di tita babayan. Kadang aku ilihuai kyo orang kau de jam kau pada miso telun apa minit.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, insan pakawagun na kalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamagunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhot, serad aun nakatano dito 2022. Damatilan New Zealand kuasa wagud Oceania na sila tinimuan kapagulo na kasuang misandikat mantan Oceania sera FIFA minamaruhang slot mantok pagyabungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pagkaringaw di kayo.
1: Kita daw ko isa, gisam ta daw kalima, jam kasiam, gisam jam ka pada misod ka swabon. Lobby agumo ka pailaan. Lobby agumo pumalihisan.

Ruputan Komoyoyo Tawan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab mentok mainsan lagi mentok susian Piala Dunia. Turuk pegun Arab katanur Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Eh, tapi nak kawit tino kapilan gata-gata tarau bay nanti kedua na pada dua di titulan ke enam. La teks te ka susugata pada ringgit pada 200 kilogram. Kapingan na no hub grade isa 5 ringgit 800 kilogram. Kapingan na no hub grade 2 4 ringgit 2 na pada 200 kilogram. Pantalan grade isa 4 ringgit 8 na pada 400 kilogram. Pantalan grade 2 4 ringgit 300 kilogram. Mamsi karap seringgit pada 200 kilogram. Insan pakai sebut aku latex teka sesugata apa dah ringgit apa dah 200 kilogram. Gata kepingan di tahun ahub grade isa 5 ringgit 200 kilogram. Gata kepingan tahun ahub grade 2 apa teringgit 2 apa dah 200 kilogram. Antalan grade isa apa teringgit 2 apa dah 400 kilogram. Antalan grade 2 apa teringgit 300 kilogram. Sikarap seringgit apa dah 200 kilogram. Ilan kapilan gatang-gata dot bay no o milan na pagatang di lang magala ka sa sarik yun tapi na ay pengampay na hit incentive.lgs o mit PKNS kadeh.

Harpang pailan di tita pinay tinapunga karait di ta program seminar ke ibu bapaan katik yo. Iti na pa nga pohoron do tayo ka ponjuron diti sektor kaburuan susumikul pipi di Kaningaw. Miampay do ta Majlis Counseling watas Kaningaw on PIBG SMK Kaningaw 2 kya. Iti na po program iti nga kihontolon dat papayang kawas kamilan dat malahingay karait dat kagunod manamong dat kalidasan mental dat ang anak itimpo diti digital kati. Lagi nurih penudukan karait tetuaya diti pemagunaan da gadget media sosial kumada tepurimanan teka emosi kowa waya datang anak. Isa program dita senang kopi tiket tapi naik kau lalagi kau mantok dat kemalahingan. Paharan dat kedua na pada mapat diti tulan ke enam tadau ketolu tiket ya. Insan suap dahilai Dewan Super Cemberlang SMK Kaningaw 2 mantada jam ke turuk talun hapad minit ke suaban iti gisam da jam ke setalib tangadau. Meraitan iti kalidasan dat mental tanganak dat intimput bayan dat iki atau pinay di kaniham nakatangkapi media sosial itkantakan sangulun susumikul tingkatan keapat di rinaitan dat naratu mantadi lauting ketoluh dat sikul daw kya. Teman-teman udah pada nugiarih ke viral ngay kabo komen-komen ngay dat netizen dahil lagi di media sosial ila nakakawa kondit na konsum it na ondo di it nanta don ta don kinantakan di hagak dati hit isusumikul adala andot harot stress ka mo nga iri it naritan it viral ngawik ya nga it temano dat ipangin suhutan dat pulis apa nailan ke piyak ya. Kantakan na pati nga antok di tadaw ko limo dahil lagi nag-sembilan kantarid ako nasa lang. Mila dat aliman iti na po tuwaya ditit kamayon dat media sosial iti gadget nga timpun bayan na muntak datang anak nga.

Saya dengar tadi Jeffrey Anjuman, Tangan Mentoko Pusan. Minta kata tadi kemajam kesiam lima nopada misa minit tak kesuapan kia. Bapasanan kesuapan kepada wakun lagi makinongau tika selimahan keningau FM kesuapan tarau koi sedih kedua nopada dua tulan ke enam. Kebisanan kesabun tada uko isok kumadia DJ kadi tepinai Linus. Makini dah sinding di George Lian tambalut mantad seduk nung anu na perangahan kudoy sa nanti nimungan min singilod boros dusun hombo-hombo na payolo magkinongaw kesalimbahan boros dusun keningaw FM kati. Amigal di Jovinia Lia Bolong hila itiulon keningaw omi Marcus hila igampung marasak keningaw. Kalau si kau dia DJ kada lihuat makan kesuaben kyo DJ kati nak kaka negiad tantadat mengai keraja tantadat nurih pegulud mengai suang dat konti harap magiati ni mungan misingi leboros dusun kyo kontak nak apa yang makinang utara bay na tempinai Linus tu haratit ababayan dahai misingi leboros dusun. Jam ko pada misa telu 90 minit ke Swabon.

ni pilihan dari Egypt, New Zealand. Dapat pesan separuh masa pertama kadik yo. Separuh masa kau iso, kakal dat iso kusung di tino. Amrihat pedia lebay na. Eti sinding di Mida Hamzani, Roy Tandat Langad.

Boros Dusun, Kiringau FM. Perangahan band frekuensi siam pedem 4.0 MHz. Kiringau FM.

0: Fifika Vivi i Kehadan.
1: Kenau FM.
0: Sumigampor. Perintah Sabah Pupati Lombu Stit Program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pindah Lombu Stit Menteri Kosinan Sabah Program Diti Meningkanan Tinggi Saman Menghub Mengkikian Dit Ongo Susah Lelobi Peganakan Dit Aseribat Konwan Om Lemansan Kepiut Penghupan Dat Perintah. Mentok tahun diti, perintah popotongko program diti lelobi kemat peganakan pengingian id labus kakadayan om adalan masikin. Sumigampor. Singilol Boros Dusun Keningau FM.
2: Nu dikapi pisingilan tokoh
3: bayna. Pisingilan tokoh nopo bayna tinga ogumu.
2: Ogumu
3: pengalaman metiti Angela.
2: Iti nopo pit amahal kia.
3: Amahal metiti.
2: Amahal kepesian
3: kia. Apa gon metu kepesian tokoh?
2: Nopadi.
3: Pengalaman nopenga nawayaan taika nopurimanan.
0: Ya, babayan na terungod kesawan bayan nati jam kapada misa telun hapad minit min singilo, kya? Amiti kepailan kita pinai kau karait diti pemaramayan teka pemaramitan dot maal hijrah niatan watas keningau itmanda puhoro di tadau ko enam nakata lima pinon daliwa timpu kuma dot tadau ko enam dot minggu bai no kedua na pedam turu diti tulan ko enam kyo jam kesiam dot kesabon hiti i dewan super cemerlang SMK keningau 2 keningau amit nugiarih it rasuk no pa kyo. Mentok dot kusai rasuk Melayu miampai na dot sampin kanti. Kumain na pati ngayon alangkap kaya pa yung pakait sampin. Mentok at ganduan, baju kurung,

Pernah sudah dan menggigit belanja mantan Keninga WFM. Orang tokawit sketsa di tinu dikih ngat pentantu dogumu it nakawaya dan miagali di. Lebih pada timput bayi na tu tagal rumi ketid kadai maya dat apps na nga nugiari. Kepemali-mali hikir tapi naik. Mereka ditit memali-mali maya diti apps kia sesuai ke nurih intangan tokowi sesuai ke nugia sesuai ke kau bayat dat memali-mali maya dipromosi kati intangan tokowi lagi wudutan dit popo beli mayat online kia tentuan ada tinapot di semua nut tinapot dia apa beli dat online di tinga magisuayan nat i kemudian dit iklan daw o mika gayat mga ikopio kyo ang pasarahan kumatay sanan mintangin tangan dito nga apps dit man toko nudi pemaguno dat pemulian kyo

Kepelan kemat tepi naingai. Dua isok na dihiti piala anda New Zealand om Egypt. Dua na gul da Egypt kio. Bo ni kalyun didi semua kodung dot New Zealand. Pemainan ke turun hapat minit nat bain nanti. Pemain dat harat dua hapat minit lebih pati pemainan dia letih. Tu haranda kaguh timput pemeruhang di tepu pesan ni lah siam hapat minit pemainan kia.

Ada kata jam ke pada misa orang awat kabar. Amba babayan min singgila jam ke pada misa talun hapan minit. Amba orang-orang kau timpu de bayan nanti tapi naik tadau kau isa de bayan nanti. Kumadit masuk kumaraja kau senangan papanau keraja kia. Om kumadit nugi hari haru dati urus-urusan ditimput bayno. Harungin urus kia. Bamin tangan ada lihuan nanti tengah surat teka dokumen ngedit itu.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab mentok mainsan lagi mentok susian Piala Dunia turuk pegun Arab katanur Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

sinding darang udah kayak ditenu di mantan di Ambrose Poisil kada liwai janji to. Oh, mata kepilan tapi naingai kaya Ambrose Poisil lah penting aye nak menang dot i negari Suganda iseng ketahun di tahun baina. Baham itu pialaan New Zealand sumap de Egypt baina nu pentinga in pemainan di oh no timput pemeruhang teke masa tambahan ka dikira 2 menit. Kotusan kakal pada telu isa teh. Ba mungkin nang oti sinding di just ready gosip sinding wagu dauretan dat sumandak ranau. Pagulod orang awat kabar.

Kebisanan Anam Salam Malaysia Madani Miampai Duhan Medayu Kitit Kabar Keningau FM. Perintan Pagun Tumilambus Papagirat Keburuan Ginoris Kukumaraja Ambala Jaran Kemulakan Mayat Mugi Sesuai Pengupan Om Program Mahasiswa. Minabara si Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor dat ilo kepiongai di Tantalon Sabah Maju Jaya di Papasili Kemulakan Guas Keburuan Pagun. Mantadilo kadangan ipilitan keburuan ekonomi om penuridangan kemulakan kita ilan atantang om atahan kigunod teguangan kepio. Idatu Haji Haji Jim na nomboros pinapahimagon ditkantakan pengungkapan hal ehwal susumikul om alumni Mahepa Kumodua na pedom turu unjuran dat University Malaysia Sabah id Kota Kinabalu. Beberapa sendisia pinalombus dit Menteri Belajaran Sains Teknologi om Inovasi Datu James Ratib. Nepersi Datu Haji Haji Ji dat mentok menantu dingga tangan anak Sabah dit Taliban mantad ganud balajaran dit Osenong perintad pegun pinapanaud megi sesuai tinggi saman pinatomod. Wakonda padilo ngakampai na penghupan tusin ke pesuratan IPT Budi, penghupan mahasiswa belajaran takawas suang pegun Sentosa, penghupan ihsan komputer baik tabung belajaran pegun Sabah. Parti Bersatu Sabah PBS minamaramit kepio dit kinasuangan pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO id Gabungan Rakyat Sabah GRS. Rinitan ilo sebagai lang tesenong mentok pepegirat pokopiat keadangan politik pemerintahan pegun. Minaparasi semua walid Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Dokotanudan dat APKO IGRS, ketumbayan dat kanud pepoimbulait kongoyat politik dit lebih adang id Sabah. Datuk Joachim rinubat magaganu kabar id mitingan tagayat tahunan Parti Bersatu Sabah bagian likas id Kota Kinabalu. Nebaras negi disia dating kananan dat PBS nepo ngamanantud perintad pegun kanud papanaud karaja miampait kiwaya mentok ababayan keburuan om manamong ketundunan megigion. Kadisia hontolan APKO mentok papisad megigion Sabah mayad Sabah First kepiongoy di tinggi saman dat PBS di kesesari meningkanan pisempuruan om piuludan itangad megigion narukutan tinaru id pegunditi. Kepegirat kuasaan dit Akta Anti-Bully 2026 rinaitan.kontok om ogirot domonoguang koing kawasan kes bully dit kongkob kopio. Iti kampai no kes dit mugawit kuma trauma emosi kesindualan adalan om kapatayon. Ingka no nakaintalang dit monghup Menteri Konduan Kelidasan om kasasanangan magikion Datu Rina Jainal. Mayad Akta Anti-Bully 2026 melohing toy mananamong milod suhuan dat mananggung nung sekirat tanak dilo kiumur id siribad hapodom walu taun oilan dat kasala kohompit buli. Nambatilai penerikahan Biro Undang-Undang Konduan Gagasan Rakyat Sabah Erviana Ansari minaboros dat kepegirat kuasaan Akta Anti-Bully 2026 lang tapangkal itinggi saman manalob kebelingkangan buli. Kadisia akta dilo miampai dit kapaharan Tribunal Anti-Bully manahak dat kesiwatan dit lebih datalang om montok no dit kehompit mekianud penghupan om keadilan. Mugi sesuai kantakan buli di kepegawit kesindualan trauma emosi om idwokon kes kopugawit kapatayon. Kadisia akta dilo nopo nga iso keburuan tagayo nga kalantayan daw au milod intangan mantad not kinapaharan dilo nga waya dit otopot nopo nga tumanu dit koing gisaman oin sanan bagian dat papanaw om papagirat kuasa dilo miampaid atalang om giharot integrity. Konfederasi Sabah National Tabletop 2.0 pepegirat ningkakotan Sabah id pemerunan kreatif id bagian Asia. Insan-insan asilid platform kreatif pepoin tutun rikatan ketumbulian Sabah. Apa bayan tahunan di lamina nyumung duan hapad memansai mengulud vendor pemainan mija mantad Malaysia, Singapura om Brunei. Minaborasi Menteri Ketumbulian Kebasanan Amukoyanan Peserili Datuk Jafri Arifin da pemerunan pemelihisan interaktif dot bino nasilid karalana duwagu mamagaya atat kerikatan tutu membului. Mina nomboras isi aid kepatimpunan Konfederasi Dila id Galeri Seni Sabah Kota Kinabalu. Teks beberosan pinalombus dit menunurat atatap Kementerian Ketumbuluyan Kebasanan Amkoyanan Peserili Datu Josilai. Nomboras di Datu Jafri dat keburuan sektor kreatif mengukap kesiwatan tagayo kumas Sabah
Kupointangan tungkus ko basanan om koin tutunan pagun mayan panginsamakan inovatif kopyong ay ditkerhian sukod wagu om kaburuan pemerunan global. Hapod tinan bulukun poin miau om 20 sitik kiswang sisi dat dupot dilo om iso goding de gajah nahaud kopisan mamasi talun it kampung Paris telu lahadatu di tadau kelima. Tinahan lagi sangulun kusai sangkoswayan ki umur 26 turu tahun. Minaburasi petunut kopisan mamasi talun Muhammad Sofian Abu Bakar id iso koin talangan do pagahawan dilo untuk dit operasi bersepadu hazanah nyampai tinimungan gerakan AMPGA Batalion hapodam lima. Suspek tinahan untuk menghubungin suhutan tumanud enakman pemogempian mamamasi talun hapodam siam-siam hapodam turu. Naburus negi di Muhammad Sofian, do bagian daw tumilambus pepegirat pisokadungan strategik miampaid agensi kepegirat kuasaan suai untuk manalab keparagatan magasu, kiharo om pidagangan ingat kesegan mamamasi talun dit kerumbak tungkus biodiversity di Sabah. Ingka kanat kabar keningau FM, nulud pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

ESCOM teka Ista Nasabah Security Command isa agency ketingali ganit mangulud akaraja id zon atingali kesilahan Sabah mantok memakumpi om manamong kapantangan pogun. Pantolon id timpu tanaruk nopong amontok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang mantok mamalantoy pantolon id timpu taniba mantok mangulud karaja ketingaligan maya poin penuh om kiwaya id piolitan tensanan agensi. Hontolon penuridangan ESCOM nopong amontok menaribau pegumbalan ketingaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunan pogun ketingaligan tonggungan tokau tensanan.

0: Terus disun kisah jam kau dalam dua tengah dadau.
1: Ya, itu tak kena jam tahu rindu di kesalimahan baru sedusu nupu kusana jam ke pedam dua tangan dah okey. Pun si kau nak kemana kayu dit kakalo poin rongo mata di tenu pagi sam dat bayi nanti. Auli dat magkinang uti kesalimahan na keningau FM kaya. Kesalimahan baru sedusu dat bayi nanti.

0: Radio FM
1: Heba
2: Show RTM Bobokan Talungapur Radio Monse Tojera Tana
3: Tahania RTM Talungapur Ranking Dunia Rais Mempatana Ratano Motopot Ang Ingatangan Pondo Mangani Rakan Sayan Ramamagun Malaysia
4: Tahania RTM Ranking Katalungapur Dunia Gamara Yus Sumingkot Kosondra Inan Penyaran Monse Tojera
5: Yo kan saya tengah roro am salam Malaysia marani rakina ti mabai kora ki dijiloi mingkoto sabai rajam ka talu ora mamai oro reti oro kasak bogat kuangangai minggu ka talu ora silak ka onom dongo param duo hari bulan silak ka onom dongo hari dongo param onom Reti ini ra kasalulan ragu nundusun mabai kau DJ Maida am sora susua reti ini mabai kau DJ Nuraida ra kasalulan ragu ru Malayu ara tengah roro ti sembang padu zuhur libung nu kiningau am do gondo ra bulintok no ayo gini ora jam ko peram bro ko peram siam ngam menit ra tengah noro jam kasa ayo gini tanah terang pagun jam kasa talu ngoper ngam menit pemahunan mai jam karuo sawer jam katalu pagaya mantak kau monsoi ra pakitakan limbai limbai min mai ra WhatsApp kapam ra TikTok kapam ra Facebook mai Yo kosan menalimpun raka salulan lagu takau raku rumru ta aro reti rai sakdar wo rimbai. Ondo painingon koramiun rimbai ri Judit Korom atu salah kuriun. Am sini mogoron do rimbai ing tori liam birok. Analimuan mukia.

Ya, orang ini pembelian kuda minyak ini bal-bal kawanan orang ini untuk napu mai intor kaupisan meteorologi Malaysia kapa Met Malaysia. Paguluan ko ra libung nuna bawan am pabukat ko ngangai sora susua berarti ini ra lilit libung nuna bawan binasa merako kula intok tampilan da mamai ambrondom manumpalak raka selengai intok am laso orareti ra lilit libung nuna bawan yo gini dongo paramapat saboy talungo param talu darja celsius intora na bawan ngai takau bagu rakaning tambunan sora susua berarti ini ra tambunan akalo riminasa mamai bagu magangin kapa manumpalak raka kukula intok tampilan ra rondom bagus ora rondom ra tambunan rumah sam raku kula into amlasu ora reti ra lilit libung lu tambunan dongo param talu saboy talungo param duo darja celsius into ra tonom bagu into ra tambunan nonge takau ra tonom sora tonom ra susu abreti ini kalori minasam mamai ambrondom manupala kapam mangangin ra kukula into amlasu ora reti ra lilit libung lu tonom dongo param talu saboy talungo param talu darja celsius into ra tonom onge takau bagu giti rakaninga oti kulan babal kawanan giti rakaninga oti naganda kosenda tonom sora susua berarti ini kalau rumah sam mamai ambrondom bagu manumpala kapam magangin raku kula intok amlasu oro reti ra lilit libung lu keningau dongo peram talu saboy talungo peram talu darja celsius gini nih bal-bal kawanan oro reti onda napuk mai intor rakau pisan meteorologi Malaysia kapamate Malaysia.

0: Raius, mangke dong au raka salulan lagu numurut. Mayara frekuensi mai siap ngompar 4.3 MHz kapa mayara RTM klik.
1: Ini no fan, hebat siopnya.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

0: imbolo kapam bule rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyuk kia amnek membatik malat sor ram media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo guangno masagak maminat rainan galama sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalato krena suangan imbolo salaka pangkulian yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkiniwit ra mairuan rapainawo.
1: Merusin paliton intara kampung lutok kenengo ibim tu ita ka katangan kawi sungkoro takadupo kenengo ibim kenengo FM hebat sioknya
2: lansanku rakunelakau nu membulok membulok ratu raino onsei akau sumikul talanda mulai kena rehenam mengkotoh mubasra intara ang mubasra tu kena memblok ke kawiyum na keraja na kalap na keraja onsa itu melanda kang keraja baik ke paya-paya ra rangan kena nakalisang ra pemahuangan telahon meun kayahan meun kau nengah memblok kena kelansanan na matuo mulai kena kelansanan na pamahunan ra matong tu intara kon rus di mamangan

0: Trio FM.
1: Eba,
2: yo kansen nam yo nam kansen tengah roro paring kurangan mangkir ngoramun ra kini ngau fem ragi noti mabek ko raki DJ Loi Mikoto kosan pau kata kau ndak makau gama Islam kansen mau pagar ibadat kansen mau pagar sembahyang fardu zuhur ara oro ka sakti dongo peram 2000 bulan sila ka onom 2000 dongo peram onom kana lima nata kau mamar ne makai tingin ipo sila ka onom ti mukono samigo po yo takau ralum silak ka onom ti ka buma boy mo ita kau bagus silak ka tingin ipo ka tuluk tuluk baluk siam silak ka opor silak ko peram sak silak ko peram bruam mokono onom ngan silak po yo ta kau ralum bilor lugu wang ribu dongo peram onom ti gama monsai monsai ayuk onom ngan silak ra bilor lugu ribu dongo peram onom ti yo pa imin kaliani atari pambilinan minda WhatsApp mai ra umang sak siam onom balu yo gini ni yo lumbur WhatsApp mayam mokono ni yo ondok dengan terbilin mai SMS ta kau ti ondok nakapagu lu nangator di osin wak gitu yo i kati lampungit intor kem PPH asi ambilin dah kawin upaka onik intok ni lora oro itu on kabar muin paka mi ra oro ka sa tu onsoi kaki makita rimu, rimbai riri mustagu bilin rasang akan ringongan yak pat dan turung tu liliwa ngando yang dijeloi yo paling kurangan aman katil ondo rimbai kita kon mutu pasalulan mai rajam karuo napo am inanin mua ayuk amaman katil tinginipo ondo pakitakan dari rimbai-rimbai maiti pasalulan mai rajam karuo pengonong orau itu ada oro kasakti saboy ada oro kalimu ayuk am paling konangan tu ojo yaman katil lampungit ondo nak kita rimbai itu ada rimus sagu bilin rasangakan akan siwan odo nuapa sampa pagunan dai oh kosong diun DJ apa pabuoyo amu ya yo DJ kosong kamalimuan taki aku karita miwa oh taki aku dimbai pasagan ra matuo intot du di kusin nantung abah inanin magu no jam karuo bagu pasalulan rimbai-rimbai ondo kita akon minti ti panakulan mau beli kau naik magilong ramon ara TikTok ara jam karuo napo saboy jam ka talu ramamai boy sanjam menurut ginoti mongsa itu ajo pakita kau lagi noti melansan rimbai-rimbai kita akon mi minti makata pasobulan kuralum rimbai-rimbai ondo pasalulan kura ororeti am

0: Ya, orang yang sagra rimba yang semua tiga dari bain tori injil lebah ko kalandanan.
1: Tano Monse Ramoyun, ondo masaga mengatur rambai kalamara RTM Sabah. Mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, Split. Sistem ragitil mempakala ramyun, mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin merah email, raunet urusan rancangan dan rakam kana, urrkrtmkk.gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min rasinulabit, profil romari rimbai, inggalan dukomposo am studio nampar rekaman. Masangga makapan itu jo pasal rasplets, ilaimin Facebook hiburan am music RTM Sabah, amnak carta lagu artis Sabah.

Intor nanti ia gini kampung Limbawan. Rimbai ni ngelan ada guang mangka kada. Rimbai lagi dia nak kita kau jam kau peram dua dengan peram sak ngah minit era tangat nu orau. Mokon dok siam ngah minit poyoh ia gini tanah-tanah pagu dan dapat sukun kura jam kasak ra tangat nu orau. Yo intor guangku maka kada angoi takau bagu nasandi pak ra laut Cina Selatan. Ronda rimba intori Marcellus Joseph Nataibani Vivioni Josli. Senin bagona dari rimba intori Rosidi Sabai Pembalan.

Bintar yang amat jongon tan insin guangku maka kada sang ulun marimbai nakalair gitira pagunu Sabak ondo marimbai ti

jam kasara tengah noro gitu ya. Tengah talo pagu nondo pasukon ku iloi senganda ru sabak maju jaya ondo ter mengamulok ti tatanduk kasingkatan pagun. Ondo tayar keluayan ekonomi ama pasukot ru ter mengamulok makain tutunan mimansain tojo. Datu ajiji nambala pat ra paparasmian sasai anugrah al hewal pelajar am al munai ma ipah kain duongo param tulu ondo ini uru universiti Malaysia Sabah UMS ra Kota Kinabalu. Teks nano pinasaboy ru Menteri Pagilan Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratib. Datu Aji Ajiji nambala kosono kondo anak Sabah matatang makapu ter pagilan ramonsoi parintah pagun nakasugut nan salun indangan yok kosong bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa, bantuan esan komputer baik am tabung pendidikan negeri Sabah. Parti Bersatu Sabah PBS mengapu monsoi rukasubalan pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO minayara gabungan rakyat Sabah GRS. Ondok balti inelayan gogot monsoi kosong kaikangan rupulitik am keatinginangayan pagun. Pemangku Presiden PBS Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam nambala kasubalan APKO ralum JRS niak inelayan nampasau bal politik ramonsoi rasaba. Datu Joachim tinum wa mampatanau nalupus meeting agung tahunan Parti Bersatu Sabah bahagian likas Rakota Kinabalu. Kono katangan PBS Yoginio katampasan perintah pagun maka sugut katangan ranan senut kaluayan am indangan dan mamagun nasuangan. Kono poyo gogot APKO kosan pasindanganan mamagun Sabah mayara Sabah First naganda rugogot PBS ondo pasindanganan rah nasilut bulu rah pagunti. Menguasa akta mengimbolo 2026 inalayan matimpok tojo kosan mengompong rah mengimbolo ondo makai mamang rah ginoti. Gitu nakalabit kes ondo mengibit kejajawan ru emosi mapilatan am mairuan rapai nawo. Gitu pinabala ru mangindangan Menteri Ruandu kaligagan angkan saya ru mamagun Datu Rina Jainal. Maya ra akta mengimbolo 2026 matutuo kapam ondo mantimung matumung li tagion amon anak rilo makatu operam balu ngataun ragana nakwakasalah mengimbolo. Leliwa Reginio, Pengerusi Biro Undang-Undang Ruandu, Gagasan Red Sabah, Ervena Ansari Nambala, ondok menguasa akta mengimbolo 2026 ti, tumpang matang ralum, mengompong bal mengimbolo ondok makai mamang. Sungguh triso, poyo akta Reginio mabayar ru kausaukan Tribunal Antibuli, mengani keluagan matang ondok rilo imbolon. Nasional Bal Kelatan mengimbolok pun kemahajajawan ru fizikal am emosi suku mengibit ra mairuan ra painawa. Kono akat akta raginio rondok bal kasingkatan maya at mayo ati panakulan kasaukan nati kabuli tukuin kausakan nano ka tangan sotopotno gumangai ra kasalingai inan koson menguasa. Konfederasi Sabah Nasional Tabletop 2.0 napaikang intok Sabah dalam industri kreatif raka silangai intok. Kondo gogoti mempasokkan sayan mempasalula intok penambuluyan ras Sabah. Inatangan pengonong belorti napatimung dua ngopor napabatik am vendor intor Malaysia, Singapura, am Brunei. Menteri penambuluyan Kaulayan Am Liliut Datu Jeffrey Arifin nambala industri hiburan interaktif ragina tibal nakabagu ralom mampabunduk kedatangan ru menanam buloi rati. Yo napabala rapa parasmian konfederasi raginio ragileri sini Sabah Rakota Kinabalu. Teks nano pinasaboy ru setiausa tetap kementerian penambuluyan kaulayan Am Liliut Datu Josie Lai. Datu Jafri nambala katangan do sektor kreatif mengukau keluagan mayo rasaba kosong mapakito nasalinut keluayan mayara inovatif ondok kesagan anak nakabagu raginati. Mopor ngainan bulukun naya amrua palasetik makasuang sisik bibiak li sabatang gading gajah ginau ru kaupisan hidupan liar ra or, kampung Paris 3 lat datu ra oro kalimoli. Nayok rinakop sanggulun kuyon kondok kat kakunan makatu dongo pram tulu ngambilor.
tinganai kau pisan li Muhammad Sofian Abu Bakar ralum tanau nakabatik batik paparakapan li binal ralum rondo operasi bersepadu kasana membayak rupasukan gerakan AMPGA Battalion Operam Limo. Suspek Rinakop kosan mengindangan rusesatan mayara ekmikmen pemuliharan hidupan liar 1,900 yang mengoperam tulu. Muhammad Sofian Nek nambala rilo rais mempaikang uyu membayar inan menguasa kosan memusuh mantalun kondok lesen makata tangan na mantalan rubibiak katawanan ondok mempajajau rubiodiversity Sabah. Gini ni atanau-tanau ondok tinanda i Maida Yungkit. Salam Malaysia menari amparing kuanangan.

0: Lingkung kah yo?
1: Lingkung, kamu mami paling seru.
2: Woi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, Anshu Ho. Sanggil apa yo ramen ragici na boy kalau nak ke pantum check out.
0: Bu, kulo ni rau ulun seroha. Na boy ni kane lungku ko am lingkung. On kinen murabu hitili ha.
2: Oh, kamang ich ga so. Nae kula lanjon.
1: Jadi kula boy mura London ni le.
2: Ka kula boy. Sansila ya.
1: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansila ya kam naliran munu minda orang murut di. Wang mukai le am minda ko kore na sahu yuran nurala ayam biru ni. Ayang. Lagi ngalam muram umbus ginuring takanak ngapai halingi lingkung tu konsoyo tepeo rilak na tu naliran kali minta orang murut kosa dah kono orang haling li
2: what is your bush
1: amak lama-lama lingkung semarat salimbu tu kong kini ngo no akan ada haling lamur am umbus ri inan sakli mayang tu
2: wah iya soho
1: oh kula
2: amis tu po umbus si mayang ti ai maka jaluk lagi ani ku jaluk gini papet kia jaluk no ati tu pon soho soho na boy na kana kakan numbus di kula ngamboy aku ra London sansila kana kakan aku rambus hai yang soho soho
1: kan atau petahu ku kan pandai li hayam ramuru tanduli nakakan perumbus jadi kau senara anu ni li London
2: monso ya soho sanganwan nano ra London rumah sam sanganwan nano masimu amon mati akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho kabaluk pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti ansoho muluk puya rasa bak ti atilin mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni maluai makalap giu kondo ansoho.
1: Tapi amangga ya kong kuam lingkung. Anduli kena ada pandai nahaya yang beramur nali bersangkakan dombus. Kali ami sembus. Ika mau pinakan gua kerenau.
2: Kalau kan so, kalau igon dok tak kau kali liani kau layan tak kau ali mangan utuk ragu utuk lahir. Tagami ragu tak kau ragu numurut. Mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, so.
1: Kap ya hidup.
2: Kita kau umbus mayang ti so.
1: Mayang, orang ipa umbus. Nah, boy ni saya kena kakan dombus ngehitu.
3: Atas kia poson itakau mokowot rarara masawati. Rara masawati masalok mowot sanggilan sumingkot umur rusa sangulunno. Rara masawati nyayuk mowot ru osoy-osoy ondok matuo ampagaka nilo mokondo maruol rara masawat. Bokon-bokon poyo kini bit ru rara masawati nyayuk koson ra malabian bagat ru inan mokondo rara masawat pat mapang mansigup maka maruol rabokon koson ra kencing manis maruol rabubua am tiroid kalau masalok mambal rasenaman mansol guang kapu am stres am niayuk mangkan masuang ramasin am manginum ra inasi
4: plus malajuin intra upis kalihaan liut keninga
5: ausudin kansut kansian angkilingok ra radio Malaysia keringok FM ra kesolahan rahuno murut ra tukir-tukir orang.

0: Ya, sekali pun mampai kau rakyat di jelai min kota sabai jam ke talur dan mamai. Paling kurang ramai lakat pun mangkir orang ramon rakyat dengan film berarti kita karangan min. Pai min kali ini atari pemilihan min da WhatsApp mai da umang sak siam lima balu siam onom balu onom balu. Ya, kita yang mau kondok pabulain kuramin pabukat kongangai ra melas no. Tiga ni po ra dongo permapat hari bulan ti. Mau kondok tiga ni po ina tangan matang tojo ndok pau garun da tiga ni po Dewan Super Cemerlang SMK Keningau Ruo. Ya, gini ya program seminar ke ibu bapaan. Intor da jam ka tulu tumalimpun da jam ka tulu talungo perngani suara sesuau saboi kapam suku da jam ka sa ra tengah ru oro rais bagur ina tangan matang ondo sumko ra matong ti yo gini ora dongo pram tulu ari bulan mokondo pengapuan oro mal ijra terlibung nusuk 2000 dongo pram onom ondo kab, ondo balon ra dewan naugap kampung binuo tengah suk tumalipun da jam kabalu sor ra susuab nayuk ara dongo pram tulu ora oro nagondo nayuk yo ginio mokondo pengapuan naik naganda naik pengapuan oro malijra terlibung keningau ondo balon ra dewan super cemerang SMK tinga keningau ruo ra oro ka onam ra oro dongo pram tulu hari bulan sila ka onam magini nya ina tangan matang ondo pau garon da oro matong tiam apu aku po rondo bilinti intari Prancis tuya ra kampung pantai baru keningau makita rimbai tambalang rimbai risilibin bugis pasukuan ku koson di rino tinunggul ilo sansulapan giu ra kampung tigasa jauntan golobau sansulapan giu ra kampung ambual yakim sansulapan giu ra kampung mambulu keningau paling kurangan Francis tuya ondo ngatur da bilin mai ra SMS ra WhatsApp da umang sak siam lima balu siam onom balu pemin kalian ni rais ko mengatur da bilin-bilin min ondo pakitakan rimbai-rimbai ti talimpunin takau pasalulan da jam karuo ra mamai mai ra ina tangan pagaman monsoi
1: hai aku ikiding paling kurangan ra mangkirang ora kasalulan ra gurumuru maya ra frekuensi siang mau porem 4.3 MHz hebat siok tojo.

0: RTM Bobokon Talungapur Radio Monse Tojara Tana
1: Tahania RTM Talungapur Ranking Dunia Rais Mempatana Ora Tono Motopot An Ingatangan Pondo Mangani Rakan Sayan Rama Magun Malaysia
2: Tahania RTM Ranking ke Talungapur Dunia Gamara Yusumingkot Kesondra Inan Penyaran Monse Tojara

0: Keningau, episode 99, interkampung mulus negan Keningau. Ambilin pahaka kemurutan, segera takkan radio Keningau FM, hebat on onsoy kapil.
1: Yo, mokondok kukula ngan saat po yo. Yo, undok jam ka saat talu ngopor ngamit teramagun noh. Yo, gini yo, pamahulan mai. Membayar dengan mangan dari DJ Jal Rai Natakan lagi ni yo. Undok pasalulan mai pokono ngorok ka saat. Tumul nipo jam ka saat talu ngopor ngamit. Melepas bawa gini yo. Maka kau raki jam ka ruo sampai jam ka talu ramagun noh. Ada pagaman monsoy tu mojo kau mangkiralan. Ilalain pangkiralan min. Pai min kula wak frekusi mai. Rasi yang ngopor mapat titik tulu megahertz. Undok pagugulan men bul apela dunia ti mabuli nek makitomin ara RTM klikam pai min kalian ini pagilong kau pagugulan men bul ti pela dunia ara RTM klikam.
2: Raino akaya ka inatangan pamahunan mai.

0: Kansena dengan Oro Kansena tinggal seram ingin kepeke kare nona kasuk kita kena rai natangan pemohonan Maira Oro kasara minggu itu aja di kepeke kare Oro itu rakoso na tumutun takara rondo pia kampung kepeke kare ini kalau nada kampung tuari taut rake ninggal tu rakoso na balak kapa mangulit kapa mampatutun di takara kampung itu ya hino tantu no kata
1: hari itu dumula-mulai sebenarnya kampung tuari taudit bermula di kampung lain. Kampung lain ini terletak di bangunan Insan sekarang. Bersebelahan dengan Balai Nutan Sri Supian Koro. Susuyon takau atungaran kerangkat-kerangkat nu tuarit taudit nuli du kampung tuarit taudit. Jadi dondo odou ulun-ulun ninto du tuarit liawan tuarit taud sebenarnya kampung niro memang ikin pagun laidin. Yo du baloi ni itan Sri Supian Koroin. Jadi dondo odou tiba-tiba datongo nu penyakit. Datongo nu penyakit yang begitu dahsyat kun Melayu, mapatoi tiba-tiba mapatoi tadu-tadu tetadu ngulun. Jadi mula-mulai masih poyo ulun-ulun takau dio itak gotong royong iro mamulobong. Tapi makin-makin bagodo ka bumasanggup iro mamulobong. Dobongon yak bagong iro ginangapatoy do itakaw ulun takatiyo do bini do sususaw. Jadi ondo bago ulun-ulun ataupun namagun do pagunlay dini pamagiduk bago iro. Bokon ni inuli do tuwarit liawan do day tuklah. Bokon ni inuli do tuwarit taon. Bokon namagun do kampung kaningaw. Bokon nakaunuli do masak. Patikang dangulad kadalakan mukundoyak. Sababnya kampung yang sinabit udah timuk mukundok pertarian pabukat. Jadi lepas itu bila sebahagian ni ulun takau dangkat kue du tuarit liawan pamagun niro du ngaran pagun pertama tuarit liawan ini yaitu paun. Paun matanya du murut da bait paun kelabau namiran du kelabau. Jadi lepas itu pamagun tiap du bini pagun paunit berdepan kanan berdepan dengan bakas paun dugi, bakas kampung dugi berdepan dengan lapangan kapal terbang dah itu. Berdepan dugin. Jadi, kampung paunit memang kebanyakan ulun-ulun tuarit taud, tuarit liawan. Dan kalau kena magiduk terus ngerti dugiti, terus namagun ngerti kampung tuarit tauditi. Jadi, bila bagu anu alapu ahli nu gratis pemerintahan nu Borneo iti, kakak kalau bagu gin badapan dugin kampung paunin balik kapal terbang. Balik niro kapal terbang, landasan kapal terbang. Balik jadi ondo po ulun-ulun ti dugini masintok iro du bunyi nu kapal-kapal bilot tumun. Habis nagima dia. Dia itu poyo nodot yang menjerayain berdepan. Jadi lepas itu, turiat baguiro. Turiat baguiro artinya bahasa murut daba ini, turiat ini berpindah. Timuriat diro. Turiat baguiro kui dua riwain. Paunit poyo dia ada bukit-bukit itu. Kemudian yang tuari liawanda itu dia sebelah bawah. Jadi pemagun baguiro itu gini, jadi ketua kampung dugi inalalah Pinjawan ketua kampung dugi. Jadi ketua kampung pernah limuanku ketua kampung peyatupu du kampung lain ini Oti Dondong tahun 1920. Tuarin ini berasal daripada perpindahan penubasan murut nu bedabai Timuriad. Begitu dah punya pencaritan daripada perkataan Timuriad. Jadi kita berbalik kepada tuari tahun pula. Daripada kampung apa semua tuarit taud ini jadi apa semua datang lagi satu musibah yang ujian Tuhan kemarau. Kemarau du kurang lebih hampir-hampir 3 bulan. Jadi sungai nu pemalan iti ka Nokatan. Nokatan kunu anu murut tabai nanu ngaran dina rasak. Sungai Liawan pun narasak. Jadi pagalan pun hampir-hampir Nokatan ataupun merasaklah. Jadi pembincang ulun tiadu biti terutama yang memang penduduk di sini yang lari dari pagun lain yang duluan di sini termasuk yang maman bantangun ni yang maman duiti yang maman sadobi yang unai yang digai di sini. Jadi diorang berbincang apa semua untuk mencari sumber air. Diorang raun cari apa semua maka diorang jumpa lah satu mata air. Mata air ini kalau bahasa murut dabai ialah taud e, taud. Kalau boniro dubin, kalau bagun niro dubin pergi ikan mata air ini, kalau bagun dubin. Jadi tiu bagun dubi sagawan niro, pengalapan timur, tiu bagun dubi padiwan niro, sampai lah bagu duna puli bagu anu ingaran giti gi odo kumarawi. Iyo, bila bagu kapuli, bagu apa semua, jadi paginakan bagu iro. Paginakan, kono murut tabai itu paginakan itu puyo masilan. Jadi dalam masa itu, masa sama, bila iro nasilan, pampapakat bagu iro, pabibincang bagu iro, du pangingaranan du kampung du giti. Bila iro nabibincang, urang-urang ataupun ulun-ulun yang sinabi bit kuda citi, maka ada yang daripada tuarid liawan mencadangkan tuarid itu digabung kepada taud tuarid dan gabung dengan taud ataupun tinasantum miro.
0: Ya, baka kulak keli siung no ulun dah kampung itu.
1: 400 ulun bagu penduduk kuda itu mengikut yang berdaftar ataupun mengikut kami punya profil kampung. Jadi penduduk nak majoriti memang bahasa memang suku kaum murut tabai lah. Tapi bila pi bagu du mau kunduk du kawin dusun, kawin ini itu ini, jadi nak tercampur bagulah. Tapi majoriti penduduk nak ataupun simpung-simpung penduduk ini memang murut tabai.
0: Ya, kosan paka boleh keli rekosan patutun ramon kesingkatan pembangunan sinar kampung itu.
1: Memang sinadia noyo nu anu kerajaan. Jadi memang klinik mokondo noyo, sekolah mokondo noyo, surau mokondo noyo, kemudian belaraya mokondo noyo, jaraya mokondo noyo, pipe kamu mokondo noyo, kemudian elektrik kita mokondo noyo lah. Sekolah ini poyo balo musim berakis kapun asal aku 1966. Jadi SK Tuari tahu dia mula-mula kemudahan. Lepas itu klinik. Klinik itu poyo tepo binalu 1969. Kemudian jalan raya itu binalu 1972. Jaraya pedugi baru yang gotong royong sangkulo-sangkulo jadi jaraya. Jadi naik taraf bagun kerajaan 1972. Kemudian belaraya jadi padangin binal du tahun 1973. Tadika dibina pada 1975. Tadika du nalain dah itu. Jadi izin pembangunan-pembangunan du tuan tahu ditlah.
0: Ya, sini kali perakosan lansan menda perintah.
1: Harapanku, aku selaku ketua kampung mewakil penduduk kampung Tuarid Taudit, marap aku melansan aku supaya permunan-permunan yang diaju ataupun pakianion-pakianion ujeki keikun tulungo adik alapok perhatian. Terutama bangkali yang pakianion mai, irigison du pemaranawan. Kabo maranau selama 6 tahun muda itu, karena kandok timum. Ingin pakianion mai mendasak.
0: Ya pahaka patilating pengkonangan telut kudiun.
1: Iya telut kuyakion karena ini dah kita menyerang di jumpa mengimut kuasa lulu kampung ekonomi pembandung pembangunan projek-projek nuanut mereng timan dasak lah yang pakianion mai.
0: Ya kepake-kepake harakosan kasukutakan ya raka paparan dalam inatangan pamohonan mai ra oro kasa ra oro hitu andri takap minggu matong pengkoranan ya.

Yo, gini nih, rimbai pansiangan, rimbai nakalair, amtina limbago, marimbai takau, intora pansiangan, pabuka takau, paka, Rosdi Bambangan. Yo, ragi nanti amun moi kora pansiangan, apa iko sanda galing li, maya rabut, kapa mangkiralan, mangkiralan ralan malamo, molosok, ragi nanti, moi rapansiangan, kabu maboy, tingin ipo, maka suku noyo kerta mengoborok ti, maka spal noyo, amun galing li Songoro, moira pansiangan lagi nanti, ka makasuku sanjam kapam ruangan jam, ra oro matong tiam, agama tigini po, masuang mindago raki, aku kapoy nakasuku da pansiangan, lagi nanti, tatanga balon naspal moira pansiangan, saka pansiangan nayuk, makasuku nayuk ra salinatan tinanduk am nayuk, tigini po panggagulungan, pagalungan, sosai raminanduk kapoy nakasuku segera pagalungan amun ragaling li pagalungan ti amun rumasam makalala amun moy ragio ragino ti rumasam kaya menampi okay ngangai karita makasuku noy rapan siangan tingini po pagalungan tiam makaspal noy moy rapagalungan galing li maya rabut ayo kam moy rapagalungan ti maya rasalung ragino ti mabuli noy karita karita maborok ti mangoborok ti mabuli makasuku rapagalungan ragino tiam rumasam kaya menampi okay makasuku noy paimin nga amun ragaling li amun rumah sama kalala moy rapan pagalungan may mamang ra tigripo ralan malamo am raino ti kondo bo malamo ralan amoy ra pagalungan rondo poy kasingkatan kaluayan napu ru mamagun ra libung nu nabawan am. Ya orang ini nakasuk kita kau jam kasa 4 ngobrol 6 menit datang nak nuarau apu aku po rondo bilinti saya nu agit yo Elbia sama paran bilinti pasukon kosong langangangai rangarangan laki dengan FM sebab BFM kosong ya.

Ya, gini ni orang dari Rimbai Tori Silibin Bugis Rimbai ni ngelan anda Tambalang Pabukat Mengangai. Yo pu aku pu aku kula bilin ti andon intori andong jenis slime kan sen nam kemari wa yuk bilin ni andong jenis slime ti rais bago bilin napu ku intori abu sinuai ra kampung kaulan kan sen tengah roro aman tanau gama tanau monsoy ayuk DJ bilin kan sen tengah roro bilin ti pasukuan koson di maimun masra simalai kalsum masrin lai ampoyo cigu zainap lai juli basino bilin kan sen roro ti aman tanau poyo gama tanau monsoy ayuk paring kuanangan Amrayus Dexlin Davina intora kampung intabuan makita krimbai makara oko kalio rando rimbai intori jamrin jair amramin onda magilong ra tiktok raginoti paring kuanangan kosan inoi makita krimbai salamat tinggal bujang rimbai ri Edward Joseph paring kuanangan salamat tinggal bujang David Joseph sake Edward Joseph David Joseph paring kuanangan kosan tompinai saplin Rosli intora Selangor masoy puyo kosan di Mr. Wolf naboy kalon na korongaw rimbay ti amon sor amon susuaw aru ku masalok mapasang mangkirongaw la rimbay rimbay Tambalang ti makita rimbay paini pitah guang na sindualan paringkulangan ramoy nando magilong ramon ra ati kintok min giyor kaura si Menanjong Labuan kaningaw ti tonom nabawan suk giura tambunan giura sandakan tawau alat datu tikop-tikop pagunu sabati ti paring kurangan tojo ramin ondo magilong ramon da tiktok raginoti rais ra rimbai intori sudin kansun antaman di Marcella Jubidol Caroline James kumulan au mindahu rimbai kini tagi LB samai paran langoku molisikin

Yo gini ne orang dari rimbai tori mole sikin langoku rais rapa gaman mon saya takau reti yo gini rimbai ras menuti rondo rimbai paki umbus jus jupius lansap amnek tangit nan tuliaran rondo rimbai tori durin ahilop ampilat rahaling inus andarap.

0: Yo, gini nih rimbai tari Adrian Ampalo Selomo Pansuayan rimbai lagi nih nagi bita kau rajam karu 4.5 ngamini tengah ramamai babal kawanan kita rekening auti lagi nanti kosan majut orang nano kosan rumah sam ila lain paling pangkiranan min untuk mempokara karita no gama makasukura
1: sukuan kan sayan pahaka kakawi au ya kongsuan intara kampung murni daerah hanapawan kami yang kering ngok takara kening au FM onsoy hebat siapnya
0: yo resin takau pagaiman monsoy ini arah rimba intari David Joseph ilain kansasangan kansasangan sini bakaran da rimba makara oko kalio jambirin jair. Gini kita lagi di jalan ini minggu tu, maka pangkirong apa yo, ara pengaman monso itu rasu suap. Gini kita lagi di jalan ini minggu tu, jam katalu sampai jam katulu, mabai kau DJ Sukri.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, keningau. Bersama-sama dengan saya lagi di Santai Petang dan Harmonika. Hari ini edisi Isnin 22 Jun bersamaan dengan 6 Muharram. Saya akan menemani anda dari pukul 3 petang hingga 7 malam nanti. Terima kasih DJ Loy yang telah pun menghiburkan kita di segmen Bahasa Murut sebentar tadi. Dan saya tengok tadi, oh, rancak kemurangan lah bercerita dengan DJ Loy di melalui TikTok. Ada yang request lagu, ada yang banyak celoteh-celoteh saya tengok di TikTok tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menyalah di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui penstriman terus di aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Yalah, tadi pagi sambil tengok bola, tukar rancangan lagi dengarkan di Keningau FM, Radio Keningau FM pula kan. Kepada yang bekerja, saya ucapkan selamat bekerja. Kepada yang di kebun, saya ucapkan selamat bekerja juga. Bekerja di kebun, lain kerja dia lah. Cuma sekarang cuaca sudah mula redup di luar. Kepada rakan-rakan kita yang mungkin bekerja luar, boleh juga rujuk-rujuk cuaca melalui Jabatan Meteorologi Malaysia di website mereka www.met.gov.my untuk meninjau keadaan cuaca semasa supaya boleh merancang bila mau keluar dari kawasan hutan ke begitu kan. Mana tahu ada yang bekerja di hutan, di Jabatan Hutan sedang meneroka sekarang. Keselamatan adalah yang anda adalah ya diutamakan. Baiklah, jika anda mahu menghantarkan pesan ataupun mau berborak dengan saya, bolehlah berbuat demikian di 0195896868. Saya akan bacakan pesanan anda, kita akan kongsikan dengan rakan-rakan pendengar yang lain. Boleh juga melalui komen di ruangan komen Facebook rasmi Keningau FM. Baiklah, tanpa berbuang masa lagi, kita dengarkan lagu pembukaan untuk petang ini di Santai Petang. Persembahan Ali Fikir. Dia datang di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: yang terdalam persembahan Noah. Kita berada di suku kedua pusingan yang pertama hari ini, hari Isnin. Apa kabar anda semua? Saya ucapkan selamat mendengar kepada rakan pendengar kita yang baru saja mendengarkan kita di Keningau FM. Saya harap anda semua sehat-sehat belaka, berbahagia selalu di samping keluarga tercinta. Apabila di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita, Aman Khan, Assalam Malaysia Madani buat DJ Syukri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang menu ini, kata beliau. Isinya lembut sedap dimakan, yang tua mengeluarkan santan. Hari bapa sedang diraikan, jasanya tetap dalam ingatan. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. DJ, stay tune, okay? Okay, Aman Khan, anda pun stay tune. Jangan tukar siaran. Dengarkan kami di Keningau FM sambil-sambil tengok ulangan bola sepak di RTM Click. Itu dia ucapan daripada Aman Khan dengan Alhamdulillah, terima kasih atas doanya dan juga pantun nasihat yang sangat bagus. Jika anda mahu berbuat demikian, mana tahu hari ini ada hari jadi rakan kawan baik anda kan, ataupun ada yang baru mendapat sesuatu yang baik, contohnya naik pangkat, bolehlah buat ucapan dan dedikasi. Saya akan bacakan di 019-589-6868. Nah, baiklah, ada satu lagi ucapan daripada rakan kita Andong Juni Slime. Andong, selamat petang DJ. Selamat petang. Salam, selamat bertugas di petang Nikio. Mendung-mendung di sini DJ. Oh, sana pun sudah mula mendung kan Andong. Terima kasih atas serap bulan anda. Serap bulan Candong ya. Okay, baiklah, bagi makluman muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini ialah pada pukul 3.45 minit petang. Sebentar saja lagi, boleh sudah bersedia-sedia usai mana yang patut sebelum pergi ke surau. InsyaAllah kita akan mengerjakan solat asar sebentar saja lagi. Baiklah, teruskan bersama kami di Keningau FM. Dengarkan lagu seterusnya daripada Tilu, Diam-Diam, selepas pesanan ini. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
2: Wah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah nak kongsikan dengan tajuk berkatnya solat duha. Tuan-tuan, puan-puan, dalam kesibukan kita setiap hari, Allah masih hidupkan kita di pagi hari kan. Kita bangun-bangun pagi terus celik mata, subhanallah. Yang pertama, kita ucapkan syukur kepada Allah kerana hidupkan kita di pagi hari. Kemudian bila kita masuk dalam bilik air, kita masuk dengan kaki kiri, kita baca doa sebelum masuk bilik air, kita ambil wuduk. Perkara pertama yang kita lakukan adalah solat subuh. Segala puji bagi Allah. Kemudian kita mulakan harian, rutin-rutin harian kita. Itu adalah hidup seorang mukmin. Ditambah baik lagi dia bangun selebih awal lagi daripada itu, sebab dia nak bangun kerjakan solat malam. Subhanallah, itu istimewa. Tapi saya nak ceritakan, dalam kesibukan kita selepas itu, kita mungkin uruskan anak, kita mungkin pergi kerja, ataupun kita mungkin suruh rumah, duduk dekat rumah, sibuk memasak. Anak lain mungkin ada baby lagi, sibuk nak lipat kain, nak mop rumah, nak basuh pinggan, macam-macam kerja kita. Ataupun di tempat kerja yang tidak pernah habis kerja kita lepas satu-satu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita membuang satu ruang masa yang dipanggil duha, waktu duha kan. Dan waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa untuk kita berdoa kepada Allah.

0: untuk kita pause, berhenti sekejap hidup kita, berhenti sekejap kesibukan kita, sujud kepada Allah dan mohon kebaikan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu Taala. Mohon Allah ampunkan dosa kita, mohon rezeki yang mulia Allah kurniakan kepada kita. Dan waktu ini ramai orang tak buat, tuan-tuan perempuan, ramai yang buat tapi ramai juga yang tak buat. Solat duha ini tuan-tuan merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah dah bagi kepada kita, termasuklah nikmat sendi-sendi dalam tubuh badan kita ni. Ya, dalam badan kita ni, dalam tulang belulang kita ni ada sendi-sendi yang Allah beri nikmat untuk kita bergerak, nak angkat satu jari pun kita tak mampu melainkan dengan izin Allah. Nak suap makan pun kita tak mampu tuan-tuan melainkan dengan izin Allah. Jadi dalam segala kesibukan itu kita sempat sujud pada Allah, itu istimewa tuan-tuan. Yang memberikan kesempatan itu juga Allah. Yang beri kudrat itu pun Allah. Yang beri keizinan itu pun Allah. Kalau kita tidak mampu solat duha, satu hari itu tak mampu, ataupun memang hidup kita tak solat duha, tanya diri kita, ya Allah, kenapa Allah tidak izinkan dan tidak pilih aku untuk solat duha sedangkan orang lain boleh buat? Subhanallah, kita kena tanya diri kita tuan-tuan. Kita kena paksa diri kita. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Kita kena usaha supaya Allah izinkan kita untuk sembah Allah, sujud dahi kita ke tanah ini ketika kesibukan-kesibukan yang tak pernah habis pada waktu itu. Biasa memuncak pukul 10 pagi sibuk, 11 pagi sibuk sangat-sangat. Kemuncak waktu itu 8 pagi dah boleh solat duha pun, tapi kadang-kadang kita tak sempat. Tapi itulah waktu kita perlu curi untuk masa kita dengan Allah Subhanahu Taala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari setiap sendi salah seorang daripada kamu memerlukan sedekah. Apa sedekah kepada sendi-sendi ni tuan-tuan? Tasbih, subhanallah, sedekah. Ya, tasbih itu sedekah. Subhanallah, Allahu Akbar, takbir itu sedekah. Allahu Akbar, alhamdulillah, tahmid itu sedekah. Alhamdulillah ini segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini ramai orang tak tahu. Jadi Nabi sebut apa, pada pagi hari setiap sendi salah seorang daripada kamu memerlukan kepada sedekah. Inilah bentuk-bentuk sedekahnya. Dan semua itu cukup dengan dua rakaat yang telah didirikan oleh seseorang itu daripada solat duha. Sebab dalam solat duha itu ada subhanallahnya, ada Allah Akbarnya, ada alhamdulillahnya, ada doanya. Dan itulah kita bersedekah kepada semua sendi-sendi kita, tanda kita syukur kepada Allah. Jadi jadilah orang yang sentiasa rasa syukur dengan nikmat Allah dengan mengejarkan solat duha. Dan tanyalah diri kita, kenapa kita tak mampu? Kalaulah kita boleh sibuk dengan hal-hal dunia tapi tak mampu berhenti sekejap untuk sujud kepada Allah. Jadi kita kena tanya, mungkin banyak dosa kita, mungkin kita lebihkan dunia, maka istighfar. Istighfar ni apa? Astaghfirullah, ya Allah ampunkan saya. Itu maksud istighfar. Ya, ya Allah berilah keampunan kepadaku. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa solat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ulislam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: Haris Jai Salati. Alhamdulillah kita telah pun masuk solat fardu asar sementara saja tadi. Pada yang sudah solat asar, alhamdulillah sudah menjalankan kewajipan kita untuk petang ini. Baiklah, sebentar lagi kita akan melangkah ke pukul 4 hingga pukul 5, pusingan yang kedua. Jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran anda. Pastikan sentiasa menala di Keningau FM. Nanti kita akan cerita tentang bola sebentar saja lagi di samping hebahan-hebahan semasa. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Jumpa lagi di pusingan yang kedua.
1: Keningau FM, di mana jua, buat turun aplikasi RTM Play. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.
2: Santai petang.

program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, selamat kembali di Gening FM Santai Petang pukul di pusingan yang kedua pukul 4 hingga pukul 5 masih lagi bersama dengan saya Syukri Rakana penyampaian anda untuk hari ini sampai pukul 7 malam nanti ya. Ya, di sini ada ucapan daripada rakan kita, rakan pendengar kita di Facebook Kening FM daripada Roslan Miasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga sahabatku dari Kening FM. Mantap. Itu dia ucapan daripada rakan kita melalui komen Facebook. Terima kasih. Dia respon dengan video pengenalan di Facebook kita. Semoga anda semua sehat-sehat sahaja. Baiklah. Di sini ada pengumuman ataupun penyampaian hebahan untuk program seminar keibubapaan di mana akan berlangsung pada 24 Jun 2026 iaitu hari Rabu ini. Bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 dan bermula dari pukul 7.30 minit pagi sehingga 1 petang. Jadi dijemputlah semua siapa-siapa AJK, PIBG dari sekolah-sekolah menengah dan juga sekolah-sekolah rendah di daerah Keningau kerana program ini dia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu bapa mengenai kepentingan kesihatan mental anak-anak dalam era digital dan pendedahan tentang kesan penggunaan gadget dan media sosial terhadap emosi serta tingkah laku anak-anak kita. Jadi ini adalah peluang terbaik untuk kita menimba sesuatu ilmu untuk kebaikan diri sendiri dan juga anak-anak kita. Jadi datanglah beramai-ramai ke Dewan Super Cemerlang untuk program ini. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu seterusnya ini dulu salah satu lagu World Cup yang menjadi pujaan hati. Menjadi kegemaran ramailah lagu World Cup ini. Walaupun sudah lama tetapi masih lagi dinyedendangkan sehingga ke hari ini sampai kita tidak ingat pun apakah lagu World Cup tahun 2022. Ini adalah lagu World Cup Afrika dulu tahun 2014 gitu. Jadi dengarkanlah lagu daripada Shakira, Waka Waka di Kening FM. Hebat coknya.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Ya, raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. Penyiar rasmi World Cup 2026. Ya, mari kita cerita sikit pasal bola, pasal recap untuk perlawanan hari ini. Perlawanan yang mendebarkan jugalah bagi saya. Hari ini kumpulan H dengan kumpulan G, iaitu perlawanan pertama untuk hari ini awal pagi tadi adalah Spanyol menentang Arab Saudi. Spanyol menang selesa 4-0. Manakala grup G, Belgium dengan berlawan dengan Iran, sangat sengit perlawanan pagi tadi, tetapi berakhir dengan seri tanpa jaringan 0-0. Kumpulan H, juara siri World Cup pertama dahulu, Uruguay berkongsi mata dengan Cape Verde 2-2. Dan perlawanan terakhir untuk hari ini, grup G, di mana New Zealand menentang Mesir. Mesir menang dengan keputusan 1-3. Ya, di situ ada jaringan Mo Salah, juga Mohamed Salah, pengubat rindu kepada peminat Liverpool untuk melihat beliau menjaring. Itu adalah untuk recap hari ini. Manakala perlawanan besok pula, untuk perlawanan esok awal pagi, 1 pagi, di sini ada Angkara Messi, gol. Argentina menentang Austria. Grup A, Perancis menentang Irak. Grup A juga, Norway menentang Senegal. Ada si Anok itu, ada si siapa pemain Senegal nih, Sadio Mane. Dan grup J, Jordan menentang Algeria. Jangan lupa untuk mengikuti perlawanan esok, sudah tentunya melalui RTM. Klik sama di Sukan Plus ataupun TV IQ. Okay, itulah. Jangan ketinggalan bersama RTM, penyiar rasmi World Cup 2026. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM. Anda jangan tukar siaran, kita bukan bertukar, kita hanya sambung siar untuk mengikuti berita sahaja dan teruskan lagi berhibur dengan lagu Back to Back seusai berita Sabah FM. Kekalkan Tala Andi 94.7, teruskan dengan lagu daripada Afgan, Kacamata, di Kering FM. Hebat syoknya.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Daerah Nabawan kini mempunyai pusat tingkatan 6 tersendiri. Usahawan tani disaran manfaat teknologi digital. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Daerah Nabawan kini mempunyai satu-satunya bangunan pusat tingkatan 6 tersendiri. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Arthur Joseph Kurup menerusi hantaran di Facebook berkata, pembangunan pendidikan sentiasa menjadi antara keutamaan beliau. Ia bagi memastikan anak-anak di luar bandar, terutama kawasan pedalaman, tidak tercicir daripada arus pendidikan. Bangunan pusat tingkatan 6 yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan khas itu sebahagian daripada pelan pembangunan beliau sebagai wakil rakyat Pensiangan. 7 buah sekolah baru sudah dan sedang dibina di kawasan Parlimen Pensiangan. 3 daripadanya telah siap, iaitu SMK Trusmadi, SK Inandong dan SK Simbuan. Manakala selebihnya masih dalam pembinaan, iaitu SK Rancangan Belia Tuyulon, SK Ambual, SMK Dalit dan penambahan SK Pensiangan. Usahawan tani disaran memanfaatkan penggunaan teknologi digital dan platform media sosial. Usaha itu bagi memperkasa sektor pertanian sekaligus meningkatkan pemasaran hasil agro tempatan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 5.0 membuka peluang kepada pengusaha pertanian untuk mempromosikan hasil tanaman secara lebih berkesan dan meluas. Adanya platform media sosial dan platform e-dagang itu juga secara tidak langsung menjadikan petani sebagai pempengaruh digital yang memasarkan produk pertanian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan 10 lot gerai jualan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM di Batu 13 Jalan Apas, Tawau. Ia antara inisiatif kerajaan untuk meningkatkan akses pemasaran kepada pengusaha pertanian selain mengurangkan kos pengedaran hasil tanaman. Dalam perkembangan lain, Dato' Nizam menggalakkan golongan belia untuk menceburi bidang pertanian moden. Ini kerana bidang berkenaan semakin berkembang seiring teknologi, inovasi dan kemahiran digital. Mengenai Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Tawau, beliau berkata ia berpotensi menjadi destinasi agro pelancongan yang mampu menarik pengunjung dari dalam dan luar negara. Ia sekaligus memberi nilai tambah kepada industri pertanian dan pelancongan di daerah berkenaan. Institusi pendidikan agama perlu terus diperkasa sebagai benteng utama dalam membentuk sahsiah dan akhlak generasi muda. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, usaha itu penting kerana pusat pengajian agama seperti madrasah dan tahfiz memainkan peranan penting dalam membimbing anak-anak, termasuk menghindari gejala sosial, pengaruh negatif serta aktiviti yang tidak berfaedah. Beliau yang juga Adun Apas berkata demikian selepas menghadiri Majlis Khatam Al-Quran 20 pelajar Madrasah Aziat Kampung Titingan Laut di Tawau. Mengenai madrasah tersebut, Dato' Nizam berkata terdapat keperluan untuk menaik taraf dan memperluaskan kemudahan tersebut yang telah beroperasi selama 25 tahun. Ia bagi menampung jumlah pertambahan pelajar setiap tahun. Dalam pada itu, ibu bapa digalak menghantar anak-anak mengikuti pendidikan agar bagi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia serta mampu menjadi pemimpin masyarakat pada masa hadapan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sejak program itu diperkenalkan 3 tahun lalu, pihaknya tidak pernah gagal menyerahkan rumah kepada para pemohon yang layak. Beliau berharap adanya rumah tersebut dapat memberi kegembiraan dan keselesaan kepada mereka. Dato' Rina yang juga Adun Kukusan berucap demikian selepas menyerahkan kunci rumah mesra SMJ di Jalan Vegetable dan Jalan Sin On Tawau. Sementara itu, seorang penerima Chin Suk Ichan yang ditemui menzahirkan rasa syukur apabila impian memiliki kediaman sendiri menjadi kenyataan. Ibu tunggal kepada 2 orang anak itu berkata permohonan rumah yang dibuat pada 8 bulan lalu telah diluluskan dan siap dibina dalam tempoh yang singkat. So Seorang wanita tempatan ditangkap dengan sejumlah cecair dan daun disyaki ketum dirampas menerusi obstapis yang dijalankan di Putatan baru-baru ini. Operasi dilaksana sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Penampang melalui serbuan ke atas sebuah rumah di Kampung Ulu Seberang Putatan pada pukul 1 petang Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Penampang Superintendent Sammy Newton dalam kenyataan berkata hasil serbuan mendapati seorang wanita berusia 43 tahun telah ditahan. Manakala, 30 botol plastik berisi cecair disyaki ketum berserta satu karung plastik berwarna putih mengandungi dedaun disyaki daun ketum dirampas. Anggaran nilai keseluruhan rampasan sebanyak RM975. Polis turut menyita beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk memproses air ketum. Kes disiasat di bawah Seksyen 33 Akta Racun 1952. Universiti Malaysia Sabah UMS dinobatkan juara keseluruhan kejohanan sukan institusi pengajian tinggi Sabah SUIPTS 2026 apabila memperoleh 29 pingat emas, 13 perak dan 5 gangsa. Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan Strategi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Dr. Hanafiah Ayub berkata platform itu bukan sekadar medan persaingan merebut pingat tetapi berperanan sebagai wadah penyatuan dalam kalangan mahasiswa daripada pelbagai latar belakang. Jelasnya program seumpama penting dalam pembentukan disiplin, nilai integriti, semangat berpasukan dan jati diri dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Sehubungan itu, kesemua 23 IPT yang mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut diseru jadikan pengalaman SUIPTS sebagai batu loncatan untuk terus bersaing di peringkat tinggi sama ada bidang akademik maupun sukan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan penutupan kejohanan SUIPTS di Kota Kinabalu. Dalam kejohanan tersebut, Universiti Teknologi Mara Cawangan Sabah muncul naib juara manakala tempat ketiga UMS Kampus Antarabangsa Labuan. Perkembangan cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir sehingga 5 petang ini. Menurut kenyataan di laman sesawang Met Malaysia, keadaan itu melibatkan Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan Telupit. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan analisis terhadap model-model ramalan cuaca menunjukkan penumpuan angin baratan kencang dijangka berlaku di barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan sehingga Rabu 24 Jun ini. Keadaan itu berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir serta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan terlibat. Orang ramai dinasihatkan sentiasa merujuk laman rasmi Met Malaysia dan muat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat terkini dan sahih. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Daerah Nabawan kini mempunyai pusat tingkatan 6 tersendiri. Usahawan tani disaran manfaatkan teknologi digital. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Yang itu dia lagu back to back, artis back to back untuk petang ini adalah Hafiz Suib dengan lagunya Kejar Dana Yang Engkau Mahukan. Nah, saya harap anda terhibur dengan pilihan artis back to back untuk petang ini. Ya, saya harap anda masih bersemangat di petang Isnin ini. Ha, janganlah mandi blues sangat kan. Mau dekat sudah pukul 5. Ada yang tidak sabar mau balik, sedangkan sabar-sabar dulu, relax-relax dulu. Kalau mau hantar ucapan pun boleh sambil menunggu waktu pulang di 0195896868. Mana tahu kan anda mau hadiahkan sesuatu kepada kawan anda yang ada hari jadi hari ini. Boleh juga kita raikan sama-sama di Radio Geninga FM. Special untuk dia lah gitu kan. Apa-apapun dengarkan kami sehingga pukul 5 petang nanti. Jangan kemana-mana, sebab pukul 5 petang nanti kita akan sambung siar ke Angkasa Puri untuk mendengarkan berita utama 5 petang. Dan seusai berita kita terus mengikuti info trafik untuk hari ini. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Ari Reda dengan lagunya Surat Cinta di Geninga FM. Hebat syoknya.

0: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inyadan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.
1: Perancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
2: Baik, tahun ini seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

0: Iban saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak Iban?
2: Saya sayang awak.
1: Tanya, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.
6: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
7: Baiklah, rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Suherman, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
8: Assalamualaikum dan selamat petang DJ yang bertugas.
7: Waalaikumsalam.
8: Laporan trafik pada hari ini 22 hari bulan 6 2026 bersamaan hari Isnin. Bagi mulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghalang ke Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan bulatan. Seterusnya, bagi bulatan Sodomon, aliran trafik bergerak lancar dari arah bulatan Perkasa, terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke bulatan Rakyat. Tetapi dari arah bulatan Sodomon ke bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
7: Terima kasih atas laporannya Sarjan Suherman. Terima kasih untuk info trafik sebentar tadi. Diharapkan para pengguna jalan raya dapat mematuhi segala peraturan keselamatan jalan raya. Teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda di petang yang berbahagia ini.
6: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

Ya itu dia persembahan Fatah Amin, wanita terakhir. Membawakan kita ke segmen Harmonika pukul 4 hingga pukul 5 hingga pukul 6 di pusingan yang ketiga. Kita baru saja mengikuti berita utama 5 dan juga info trafik sebentar tadi. Saya harap anda semua yang mungkin sekarang dalam perjalanan pulang ke rumah dari pejabat atau dari sekolah, saya ucapkan selamat kembali dengan selamat. Hati-hati di jalan raya, pastikan anda semua bertolak ansur di atas jalan raya walaupun keadaan mungkin sesak. Tapi janganlah kalang kabut, jangan terburu-buru, pastikan semua aspek keselamatan jalan raya dipatuhi. Baiklah, kita bacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kedengar FM daripada Ashraf Hakimi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam Ashraf. Doakan saya terus rajin belajar di tingkatan 4 dan berjaya mengejar cita-cita untuk menjadi anggota Kementerian Kesihatan Malaysia satu hari nanti. Amin, amin insyaAllah. Terima kasih atas doa dan sokongan semua. Ya, kita sama-sama doakan semoga adik Hakimi kita yang Ashraf Hakimi yang sekarang masih belajar di tingkatan 4 tapi dia tidak kasih stop pula sekolah mana kan. Kita doakan sah supaya dia berjaya mengejar cita-citanya menjadi anggota KKM katanya satu hari nanti. Wah, sudah ada sasaran cita-cita, sudah nampak di mana dia mau pergi. Ini pelajar yang bagus nih. Kita doakan sama-sama semoga cita-cita beliau dimakbulkan, tercapai dan dipermudahkan segala urusan dia sewaktu belajar sehinggalah tamat nanti dan menjadi anggota KKM insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, persembahan Juki, Jalan-jalan di Harmonika Keningai FM.

Daripada persembahan Faizal Tahir dengan lagunya Ragaman membawakan lagi tadi suku yang ketiga di pusingan yang ketiga. Sekarang sudah pukul 5.38 minit petang. Di sini ada hebahan untuk pertukaran tarikh Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat daerah Keningau diubah ke 27 Jun 2026 di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau bermula dari pukul 9 pagi sehinggalah selesai. Pakaian tema adalah baju Melayu lengkap bersamping untuk lelaki dan baju kurung bertundung ataupun selendang bagi perempuan. Datanglah beramai-ramai rakyat Keningau untuk mengimarahkan lagi sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Keningau pada 27 Jun nanti. Baiklah, teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Berhibur lagi kita sambil-sambil anda memandu putang ini kan dengan lagu seterusnya, Kala Cinta Menggoda. Krisye di Keningau FM, hebat coknya. Harmoni.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua

tadi perjalanan persembahan Ernest Zakri dan Andy Rianto membawa kita ke penghujung pusingan yang ketiga dan akan melangkau ke pusingan keempat, pusingan terjam terakhir nanti pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti. Bagus, ini ada hebahan untuk Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Suk 1448 Hijrah 2026 yang akan diadakan di Dewan Terbuka Kampung Binuau Tengah Suk pada 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah bermula pada pukul 8 pagi. Jadi masyarakat daerah suka dialu-alukan untuk datang beramai-ramai mengimarahkan lagi Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Suk yang bakal disempurnakan, dirasmikan oleh Yang Berhormat DSP Haji Masidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri 2 merangkap Menteri Kewangan Sabah dan ADUN N37 Karanaan. Banyak pengisian yang menarik ya, seperti ceramah khas hijrah, penganugerahan Masjid Cemerlang, Surau Cemerlang dan persembahan nasyid dan lain-lain lagi. Datanglah beramai-ramai ya, pada 27 Jun di Dewan Terbuka Kampung Binuau Tengah Suk. Ya, kita teruskan lagi hiburan kita memang akan menemani pemanduan anda, lagu daripada Silet Open Up dan Sonawan Bercanda di Harmonika Kening FM. Hebat syoknya. Terlalu

tak adil lah persembahan Aisyah Retno membawakan kita ke pukul 6.04 minit memasuki jam yang terakhir 6 hingga 7 malam. Masih lagi bersama saya Syukri di Konti. Pada petang ini, apa kabar anda yang baru mengikuti kami di Kedengar FM? Selamat mendengar dan kepada anda yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat di samping keluarga yang tercinta. Baiklah, mari kita lihat perlawanan hari ini kumpulan kumpulan Hage dengan kumpulan grup H dan grup G. Kita tengok jadual di mana sebelum ni dua kumpulan ini semua pasukannya seri pada pusingan yang pertama dan sudah selepas melonjak ke pusingan yang perlawanan yang kedua ini ada sudah perubahan kedudukan dan kalah menang di dalam carta kumpulan masing-masing di mana grup G didominasi oleh Mesir di tempat yang pertama dengan 4 mata selepas kemenangan pagi tadi, diikuti dengan Iran di tempat yang kedua berkongsi mata dengan Belgium masing-masing 2 mata, tetapi Iran mendapat kelebihan gol dan berada di tempat yang kedua, manakala New Zealand di tempat yang keempat dengan 1 mata. Berada di kumpulan H, Spanyol mendominasi tempat pertama dengan 4 mata. Uruguay berkongsi dengan Cape Verde 2 mata tetapi mempunyai kelebihan gol, maka Uruguay berada di tempat kedua dan Arab Saudi berada di tempat keempat. Bagaimana pula dengan jadual grup I dan grup J? Kita tunggu, nantikan perlawanan esok dari bermula dari pukul 1 pagi. Jangan ketinggalan, teruskan bersama RTM Klik. Jangan uninstall. Install, kalau boleh install, install lah aplikasi RTM Klik, muat turun supaya tidak ketinggalan lagi. Seperti begitu juga Argentina dan Austria. Ataupun ada kejutan daripada kumpulan-kumpulan lain ataupun pasukan-pasukan lain. Baiklah, kita berhibur dengan lagu seterusnya bersama dengan Amira Osman dan Irfan Haris, Rasa dan Takdir di Harmonika.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kedengar FM.

Michael Bublé Home. Ya, rakan pendengar yang saya hormati sekalian, bagi sebagai panduan muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini ialah pada pukul 6.30 minit petang. Sebentar saja lagi, ada lebih kurang 14 minit sahaja lagi untuk kita menunaikan solat fardu maghrib. Jadi bolehlah sudah bersiap-siap bersama anak-anak. Mungkin ada yang bawa pergi masjid, mungkin berjemaah di rumah. Tidak kira lah di mana, asalkan kita dapat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Saya doakan anda semua berbahagia, semua dalam keadaan gembira sehat di samping keluarga tercinta. Kita teruskan berhibur sementara menunggu azan maghrib pada pukul 6.30 minit petang nanti. Dan kita ucapkan selamat berbuka puasa kepada yang berpuasa sunat Isnin. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah nak kongsikan dengan tajuk berkatnya solat duha. Tuan-tuan, puan-puan, dalam kesibukan kita setiap hari, Allah masih hidupkan kita di pagi hari kan. Kita bangun-bangun pagi, terus celik mata, subhanallah. Yang pertama, kita ucapkan syukur kepada Allah kerana hidupkan kita di pagi hari. Kemudian bila kita masuk dalam bilik air, kita masuk dengan kaki kiri, kita baca doa sebelum masuk bilik air, kita ambil wuduk. Perkara pertama yang kita lakukan adalah solat subuh. Segala puji bagi Allah. Kemudian kita mulakan harian, rutin-rutin harian kita. Itu adalah hidup seorang mukmin. Dia tambah baik lagi, dia bangun selebih awal lagi daripada itu, sebab dia nak bangun kerjakan solat malam. Subhanallah, itu istimewa. Tapi saya nak ceritakan, dalam kesibukan kita selepas itu, kita mungkin uruskan anak, kita mungkin pergi kerja, ataupun kita kan, dan waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa untuk kita berdoa kepada Allah, untuk kita pause, berhenti sekejap hidup kita, berhenti sekejap kesibukan kita, sujud kepada Allah dan mohon kebaikan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wataala. Mohon Allah ampunkan dosa kita, mohon rezeki yang mulia Allah kurniakan kepada kita. Dan waktu ini ramai orang tak buat, tuan-tuan perempuan, ramai yang buat tapi ramai juga yang tak buat. Solat duha ini, tuan-tuan, merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah dah bagi kepada kita, termasuklah nikmat sendi-sendi dalam tubuh badan kita ni. Dalam badan kita ni, dalam tulang belulang kita ni, ada sendi-sendi yang Allah beri nikmat untuk kita bergerak. Nak angkat satu jari pun kita tak mampu melainkan dengan izin Allah. Nak suap makan pun kita tak mampu, tuan-tuan, melainkan dengan izin Allah. Jadi dalam segala kesibukan itu, kita sempat sujud pada Allah. Itu istimewa, tuan-tuan. Yang memberikan kesempatan itu juga Allah. Yang beri kudrat itu pun Allah. Yang beri keizinan itu pun Allah. Kalau kita tidak mampu solat duha, satu hari itu tak mampu, ataupun memang hidup kita tak solat duha, tanya diri kita, ya Allah, kenapa Allah tidak izinkan dan tidak pilih aku untuk solat duha sedangkan orang lain boleh buat? Subhanallah. Kita kena tanya diri kita, tuan-tuan. Kita kena paksa diri kita. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Kita kena usaha supaya Allah izinkan kita untuk sembah Allah, sujud dahi kita ke tanah ini ketika kesibukan yang tak pernah habis pada waktu itu. Biasa memuncak pukul 10 pagi, sibuk. 11 pagi, sibuk sangat-sangat. Kemuncak waktu itu. 8 pagi dah boleh solat duha pun. Tapi kadang-kadang kita tak sempat. Tapi itulah waktu kita perlu curi untuk masa kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Dan Nabi SAW bersabda, pada pagi hari, setiap sendi salah seorang daripada kamu memerlukan sedekah. Apa sedekah kepada sendi-sendi ni, tuan-tuan? Tasbih, subhanallah, sedekah. Ya, tasbih itu sedekah, subhanallah. Allahu Akbar, takbir itu sedekah. Allahu Akbar, alhamdulillah, tahmid itu sedekah. Alhamdulillah ini segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini ramai orang tak tahu. Jadi Nabi sebut apa, pada pagi hari setiap sendi salah seorang daripada kamu memerlukan kepada sedekah. Inilah bentuk-bentuk sedekahnya. Dan semua itu cukup dengan 2 rakaat yang telah didirikan oleh seseorang itu daripada solat duha. Sebab dalam solat duha itu ada subhanallahnya, ada Allah Akbarnya, ada alhamdulillahnya, ada doanya. Dan itulah kita bersedekah kepada semua sendi-sendi kita, tanda kita syukur kepada Allah. Jadi jadilah orang yang sentiasa rasa syukur dengan nikmat Allah dengan mengejarkan solat duha. Dan tanyalah diri kita, kenapa kita tak mampu? Kalaulah kita boleh sibuk dengan hal-hal dunia tapi tak mampu berhenti sekejap untuk sujud kepada Allah. Jadi kita kena tanya, mungkin banyak dosa kita, mungkin kita lebihkan dunia, maka istighfar. Istighfar ni apa? Astaghfirullah, ya Allah ampunkan saya. Itu maksud istighfar. Ya Allah berilah keampunan kepadaku. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa solat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ulislam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Jadi ke 94.7 MHz sekarang.
1: Ya, alhamdulillah kita telah pun menunaikan salat fardu maghrib sebentar tadi, dan saya percaya sekarang Anda sedang berehat-rehat. Mungkin ada yang sudah mula memasakkan, bertungkus lumus, berkungfu di dapur untuk menyediakan makan malam. Jadi ya, saya ucapkan selamat memasak. Oh, saya min selamat memasak pula. Mungkin yang bapak-bapak, ada yang mungkin sekarang sedang lepak di masjid menunggu waktu isya, ataupun sedang melayan kerana anak-anak yang mungkin sudah kelaparan. Si bapak pun, nah lah, steady nak, steady, mama masih siap makanan dulu, dia lang sambil dia tengok ulangan Piala Dunia mungkin di di RTM Klik, boleh makan sambil. Jadi sebelum kita menuju ke penghujung siaran untuk hari ini, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Dandanan daripada Naki. Kering FM, hebat syoknya.

0: Ding ding ding ding, Andi Bernadi dengan lagunya Ding Ding, membawakan kita ke penghujung siaran untuk siaran Radio Kening FM edisi Isnin 22 Jun. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah mengikuti kami. Mungkin ada yang dengar dari kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menjelang 7 malam. Terima kasih kepada semua rakan pendengar yang mengirimkan ucapan, ada yang minta doa, ada yang kasih doa pun ada. Amin, kita aminkan semua doa-doa yang ada hari ini. Kita harap semuanya termakbul. Ada yang berhajat, adik kita tadi tingkatan 4 mahu bercita-cita untuk menjadi anggota KKM, katanya nanti bila sudah habis belajar kita aminkan doa dia. Baiklah, sampai penghujung rancangan, saya mohon undur diri. Saya Syukri bersama dengan rakan teknikal kita petang ini, Imelda Justine, mengucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang pukul 7.06 minit malam. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan cepat mengalah dalam perjuangkan kehidupan ini. Maksudnya, kita takkan terus-menerus miskin ataupun susah. Dan kita juga takkan terus-menerus tidak pandai dalam apa jua bidang selamanya. Misalnya kalau pelajaran, tak semestinya kita tidak pandai. Terus lamanya tidak pandai, kan? Jadi, pastinya kita perjuangkan diri kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan jika hari ini kita gagal, tak bererti kita gagal selama-lamanya. Pernah tidak kalau anda ada seorang yang anda kenal datang daripada keluarga yang kurang berada, tapi akhirnya bila kita jumpa sekali, dia telah pun berubah dengan kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan cepat mengalah dalam perjuangan hidup ini. Jangan cepat mengaku lemah, kerana setiap perjuangan kita, Tuhan selalu ada buat kita. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, sembah.

sedang mendengar Sabah FM. Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Ya, Simfoni Tetap di Hati. Baik, masih bertemankan Ella ketika ini dalam Simfoni Tetap di Hati hinggalah pukul 9 malam nanti. Dan sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Sabah FM.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, bastamam. Apa maksudnya bastamam ni? Yang membawa maksud baik-baik saja. Jadi kalau orang jumpa kita bastamam, baik-baik saja, ataupun bersama dengan ungkapan tak mengapa. Okey, janji okey. Jadi bagaimana keadaan anda malam ini? Semoga semuanya baik-baik saja, dan orang kata keadaan cuaca ketika ini di tempat anda macam mana? Kalau anda ingin berkongsi keadaan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan kepada kami 019-490-4848 bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Malam ni kita tengok keadaan cuaca di sekitar Kota Kinabalu malam ini, iaitu hujan di beberapa tempat, dan untuk suhu pula 25 hingga 33 darjah Celsius. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda bolehlah layari laman web Made Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Assalamualaikum Emma, terima kasih yang hadirkan diri dari Beaufort. Dan kita ada juga katanya hujan di Beaufort ketika ini. Dan anda, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Awau 95.7 FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau.
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
4: Saya, Aisyah.
5: Dan saya, Tuju Jekli.
6: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang

0: Simfoni.
1: Bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Macam mana? Dah muat turun aplikasi RTM Click? Sudah kan? Okey, baik, terima kasih kepada anda yang telah pun orang kata komen-komen di ruangan komen Facebook rasmi Sabah FM Bagus Bah. Dan kepada anda yang belum lagi ikuti kami melalui media sosial rasmi kami Facebook, jom cepat kita boleh berkenal-kenalan. Okey, baik, kita nak ucapkan hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita, yang mana kita ada Marsa Saleh, kita ada Din Fayyad. Terima kasih banyak Ramli Lee, Omar Tugasan, kita ada Julia dan kita ada Sabli, kita ada Afizan juga. Okey, baik, terima kasih Pak Yul dan juga Puan Mil Basri dari wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih banyak. Dan untuk anda yang ingin orang kata membuat ucapan ataupun menghantarkan ucapan kepada siapa saja rakan-rakan pendengar ataupun rakan-rakan anda, anda boleh hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Ya, terima kasih juga kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati daripada pukul 6 petang hinggalah 9 malam nanti. Baik, untuk anda mungkin hari ini adalah hari yang istimewa kepada anda, lebih-lebih lagi kalau anda tengok kepada tarikh itu, kan, anda ingatkah tidak hari ini hari apa? Manalah tahu kan, ada yang lupa hari ini adalah hari jadi pasangannya ataupun hari jadi orang kata rakan baiknya, dia lupa sebenarnya. Okey, baik, apa kata kalau kita tengok-tengok tarikh dulu dalam kita punya diary ataupun kalender kita yang kita tulis, yang kita coret di situ, hari ini hari apa? Esok, pastikan esok kalau ada yang temu janjinya ataupun ada yang janjikan pada hari esok apa sebenarnya, bolehlah anda sediakan, bukan juga orang kata muhadiah, tetapi sebagai ingatan tu pun sudah cukup bagus kan. Okey, baik, jangan lupa untuk ingat esok hari apa esok, dan untuk tarikh tu untuk siapa, manalah tahu kena sebut namanya kan. Okey, baik, kita dengarkan lagu ini, Bila Rindu Kusebut Namamu. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita. Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

95.7 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga hari ini lebih baik daripada hari semalam. Teruskan usaha anda dan jangan cepat mengalah dalam perjuangan hidup ini. Walaupun kita rasa sebenarnya kita tak mampu, tapi yakinlah bahawa apa saja yang kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah akan beroleh kejayaan. Percayalah. Kan? Jadi, jaga diri anda, sayangi keluarga anda. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Sabah FM.
0: Kota Belud 101.5 FM. Streams.

0: Foni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, Utama 9 Malam.
1: Agus Ba.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan budi madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari pusat.
1: Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan yang teramat mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada 11 paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

kita punya. Okey, lagu pembukaan untuk Varia Sabah FM edisi hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026. Yang pastinya bertemankan Ozel sampai 12:30 malam nanti. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam. Okey, jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel macam biasalah guys. Okey, 3 buah lagu kamu boleh request untuk segmen malam ini. Macam biasa, yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu, berbeza-beza penyanyi dia, berbeza-beza genre, kasih campur-campur, barulah mantap. Okey, kamu terus buat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, belum lagi pukul 9 malam, dorang sudah pun mula minta lagu di WhatsApp ni. Memang terbaik lah kamu. Okey, saya tengok je tadi, uish, memang terbaik lah malam ini. Jadi Ozel akan payung semua lagu-lagu permintaan kamu malam ini. Kamu stay tune saja. Sambil-sambil itu, Ozel kongsikan juga kamu jadual perlawanan Piala Dunia 2026. Dan macam biasa juga guys, okey, di jam kedua nanti kita ada analisis perlawanan yang akan berlangsung malam ini dan sampailah subuh nanti, sampai pagi nanti. Okey, jadi kita mau terus layan lagu seterusnya bergema sampai selamanya. Lagu yang dinyanyikan gabungan suara Nadif Basalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Sabah FM, bagus.

0: Pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Feel connection. Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return.
2: Tayangan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Terima kasih kerana stream kami di aplikasi RTM Click. Boleh dapatkan secara percuma di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Bizika Sara Suhairi. Cinta dan Benci Geisha. Sayang Apa Kabar Mark Adam. Semua ada di Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

0: itu macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita dengan cara
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Ya, Piala Dunia semakin menarik. Okey, sudah pun memasuki perlawanan kedua setiap kumpulan, tapi ada beberapa pasukan lagi yang belum lagi memulakan perlawanan untuk perlawanan kedua. Jadi untuk seterusnya perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi waktu Malaysia, perlawanan kumpulan J di antara Argentina dan juga Austria, dan pada pukul 5 pagi nanti perlawanan di antara France dan Iraq, dan pukul 8 pagi nanti Norway versus Senegal, dan pada pukul 4.30 petang besok di antara Jordan dan juga Algeria. Okey, kamu boleh dapatkan jadual perlawanan Piala Dunia ini di Instagram dan juga Facebook Sukan TV RTM.
4: Hello, you busy tak malam ni?

Ye Dries Ranch Odoi. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Okey, tepat 10 malam kita akan ikuti bersama-sama berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu di jam kedua nanti kita ada sembang bola dunia. Okey, jadi kamu stay tune dengan analisis perlawanan dan juga ramalan-ramalan perlawanan yang akan berlangsung bermula 1 pagi nanti. Okey, terima kasih juga untuk si Siti Salwa dari Kedah hadir malam ini, dia bilang. Terima kasih Siti Salwa. Okey, ada juga lagu permintaannya, kamu terus kekal layan Sabah FM. Kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini ya. Okey, ada si Marsa Saleh juga, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih untuk kamu yang minta lagu

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Pengumuman penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini membuktikan reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan telah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Dato Mustafa berkata, langkah itu juga dilaksana ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan tekanan terhadap pasaran tenaga global. Rakyat Sabah kini mempunyai akses lebih luas kepada perkhidmatan kesehatan berteknologi tinggi menerusi Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS selaras peranannya sebagai hospital pengajar dan pusat rawatan pakar. Pengarah HUMS, Prof. Madya Dr. Maleha Muhammad Noh berkata, sejak ditubuhkan pada 2021, hospital itu berfungsi sebagai pusat latihan doktor, jururawat dan tenaga kesehatan profesional. Selain menyediakan pelbagai perkhidmatan rawatan pakar kepada masyarakat. Menurut beliau, HUMS komited membawa teknologi perubatan terkini ke Sabah bagi meningkatkan kualiti rawatan dan penjagaan pesakit. Dr. Maleha ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Sabah, Kota Kinabalu. Antara kemudahan yang ditawarkan termasuk mesin pengimejan resonance magnetic MRI berkapasiti 3 Tesla yang merupakan antara teknologi paling canggih di Sabah. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu menetapkan 23 Oktober depan sebagai tarikh akhir pendengaran inkuest berhubung kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Hakim Koroner Amir Shah Amir Hassan berkata, keputusan itu dibuat selepas proseding inkuest berlangsung selama 74 hari dan tidak seharusnya dibiarkan berlarutan. Beliau turut menegaskan mahkamah akan meneruskan tarikh pendengaran yang telah ditetapkan sehingga Oktober bagi memastikan inkuest dapat diselesaikan mengikut jadual. Terdahulu mahkamah melahirkan rasa kecewa apabila tiada saksi hadir pada proseding hari ini akibat salah faham mengenai jadual keterangan saksi. Inkuest akan disambung semula esok. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai tahun lalu, sehari selepas ditemukan tidak sedarkan diri berhampiran asrama sekolahnya. Pada 13 Ogos 2025, Jabatan Peguam Negara AGC mengarahkan inkuest dijalankan selepas meneliti laporan siasatan polis. Manakala pada 8 Ogos 2025, AGC mengeluarkan perintah menggali semula kubur Allahyarham bagi membolehkan bedah siasat dijalankan. Taman Bukit Tawau bakal menjadi tumpuan peminat larian Denai apabila dipilih sebagai lokasi penganjuran Tropical Rainforest Run TRR 2026-20 September depan. Acara edisi kelima itu menawarkan pengalaman unik merentasi khazanah hutan hujan tropika antara yang tertinggi di dunia. Pengurus Taman Bukit Tawau, Abdul Momin Jadil berkata, penganjuran berkenaan menjadi platform mempromosikan taman itu sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Sri Pelancongan Sabah, Hadi Syam Nerudin berkata, edisi kali ini memperkenalkan kategori baharu terbuka 10 km selain kategori utama elit 28 km. Juara kategori utama 28 km terbuka lelaki dan wanita bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan termasuk China, Hong Kong, Indonesia dan Brunei.
sekian berita tadi disunting Ramhan Izan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, what a
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
2: Tarisan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio Al.

Ya, itu dia Dave Gepsi, Ibu Kota Cinta. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah masuk di jam yang kedua. Macam biasa, ada analisis perlawanan yang akan berlangsung bermula 1 pagi nanti. Perlawanan Piala Dunia. Oke, ini memang pasukan gergasi juga nih. Jadi, kamu stay tune saja. Ada analisis bersama Safif. Kejap saja lagi. Kita mulai terus. Ini dia Ivan 17 dengan tajuknya Jangan Paksa Rindu. Sabah FM, bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Chavez! Glorious! Beyond glorious! From nowhere
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ya, sembang bola dunia kembali lagi menggegarkan semangat kamu malam ini. Okey, sebab pagi ini kita ada perlawanan yang memang negara yang gergasi ini. Jadi saya tidak keseorangan di konti malam ini. Kita ada Syafif di sini. Selamat malam, bro.
1: Selamat malam juga DJ Ozil.
0: Ya, jadi sehat kan ya?
1: Sehat.
0: Ya, jadi kita boleh teruskan lah malamnya.
1: Teruskan.
0: Okey, untuk perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi nanti di antara Argentina dan juga Austria, Grup J. Bagaimana analisis bagi Syafif untuk perlawanan ini?
1: Bagi perlawanan ini, sebenarnya Argentina dan Austria sebelum ni semasa perlawanan pertama mereka di Piala Dunia, dua-dua pasukan ini telah menang dengan selesa lah.
0: Okay.
1: So mungkin Argentina akan menurunkan beberapa pemain muda ataupun bermain safe untuk perlawanan inilah. Dan Austria sama juga, sebab mereka berdua ni sekarang di tangga pertama dan kedua.
0: Tiga mata.
1: Masing-masing ada tiga mata. Berbanding dengan Jordan dan Azeria lah. Perlawanan yang akan berlangsung 4:30 petang nanti.
0: Besok.
1: Ya.
0: Okey, jadi kedua-dua pasukan ini malam nanti ataupun 1 pagi nanti waktu Malaysia adalah penentu untuk grup J, pasukan mana yang bakal mengungguli kedudukan yang pertama untuk grup J. Jadi kita melihatlah perlawanan pertama untuk Argentina. Okey, Messi berjaya hat-trick. Adakah perlawanan kali ini dia mampu lagi mengulangi hat-trick ataupun at least a goal lah?
1: Saya rasa ini adalah Piala Dunia yang terakhir untuk Lionel Messi.
0: Iya.
1: Dan
0: tapi belum officially lah kan?
1: Belum official lah. Saya rasa lepas Piala Dunia ni dia akan umum lah.
0: Okay.
1: Dia akan bersara. Tapi kita semua jangka memang beliau akan bersara untuk bermain secara international. Tetapi untuk klub kita
0: masih
1: tidak tahu
0: lah.
1: Masih lagi kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi saya rasa untuk perlawanan ini yang akan berlangsung 1 pagi nanti, okay, di antara Argentina dan Austria, Argentina akan menang 1-0. Mereka tidak akan bermain sehabis mungkin lah, saya rasa.
0: Adakah jaringan Messi untuk kali ini?
1: Itu terpulang pada beliau. Tapi saya rasa iyalah. Saya mungkin Lionel Messi, mungkin Martinez
0: keeper ataupun
1: Martinez
0: Emil.
1: Bukan Inter Milan.
0: Inter Milan. Yeah. Oi. Striker tu kan?
1: Betul. Penyerang Martinez.
0: Yeah, betul. Jadi untuk Austria pula sudah pastinya ada pemain-pemain yang juga menjadi pemain harapan yang menjaringkan di perlawanan pertama. Tapi untuk perlawanan ini kita tidak menjangka mungkin Argentina mampu menjaringkan banyak gol seperti menentang Senegal, tapi tidak mustahil. Tapi untuk seterusnya Argentina dengan Austria ini, mungkin ramalan Syafif sendiri, apakah dan berapakah golnya?
1: 1-0 untuk Argentina.
0: Wow, 1-0 sahaja ya.
1: Ini perlawanan yang kita sudah pasti
0: best ataupun best.
1: Mungkin best lah. Sebab
0: sudah pastinya menyerang
1: mereka dulu. Sudah selesa.
0: Betul.
1: Tiga mata di atas.
0: Iya. Yeah.
1: So
0: tekanan tu mungkin kurang sikit lah.
1: Tekanan tu mungkin kurang.
0: Sebab selangkah
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi kalau salah satu pasukan ni mau lebih selesa untuk berada di tangga teratas,
0: okay,
1: kena menang lah untuk
0: kena
1: Argentina ataupun
0: lah.
1: Austria.
0: Iya. Tapi kalau draw memang masih
1: kalau seri
0: lah.
1: Keputusan seri memang santai lah. Sebab selepas ini pun Argentina akan melawan Jordan, dan Austria akan melawan Algeria.
0: Betul. Okey. Untuk perlawanan seterusnya, mungkin kita masih lagi di grup J lah kan? Okey. Jadi untuk Jordan dan juga Algeria, kedua-dua pasukan ini
1: Negara Arab.
0: Negara Arab.
1: Ya,
0: Asia lah ini kan.
1: Ya, betul.
0: Ya, jadi untuk negara ini, Jordan juga pernah menentang Malaysia.
1: Betul.
0: Algeria mungkin kita belum nampak lagi dia punya gameplay macam mana kan.
1: Betul.
0: Tapi game pertama hari itu pun not bad.
1: Betul.
0: Tapi untuk analisis perlawanan ini, Sabib, macam mana kau rasa?
1: Perlawanan ini saya rasa Jordan akan menang lah. Sebab sebelum perlawanan ni pun, semasa Jordan lawan dengan Austria, Jordan, pasukan Jordan ni dilihat sangatlah berbalas serangan.
0: Berbalas serangan.
1: Nah, cuma kurang bernasib baik.
0: Mm-hmm. Okay, jadi untuk Jordan sendiri sudah pastinya di Asia dorang bukan pasukan yang calang-calang. Jadi
1: betul,
0: untuk perlawanan ini, ramalan Safif, berapakah jaringan yang akan berlangsung untuk 4.30 petang besok?
1: 2-1 kepada Jordan.
0: 2-1 ah?
1: Ya.
0: Wuih, memang terbaik lah. Jadi Algeria 1, Jordan 2. Okay, jadi kita terus beralih ke perlawanan grup A ini kan.
1: Yeah,
0: okay, di antara France dan juga Irak yang akan berlangsung pada pukul 5 pagi nanti. Okay, jadi mungkin analisis untuk perlawanan ini bagi perlawanan France dan Irak.
1: Seperti mana yang kita tahu, Perancis mungkin akan menang dengan selesa dengan Irak. Disebabkan Irak sebelum ini pun kalah menentang Norway. Perancis kena menang untuk perlawanan tersebut, disebabkan mereka ingin merebut tangga yang pertama bagi dalam kumpulan I di Piala Dunia ini.
0: Iya, okay. Dan sudah pastinya perlawanan yang cukup-cukup baik untuk France.
1: Yeah.
0: Di mana perlawanan pertama pun kita tengok dorang punya bahagian serangan memang terbaik.
1: Betul.
0: Adakah untuk game kedua ini France akan terus menggunakan strategi menyerang?
1: Semestinya lah. Daripada kita lihat ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele, ada Doué, ada Tchouaméni, ada Rabiot. Jadi kalau kita lihat penyerang France ni memang semuanya laju. Jadi kalau ditukar pun dengan pemain lain, macam Barcola akan masuk, pemain muda semua yang akan digantikan. Jadi memang semua laju. Irak ni dorang akan main secara agresif lah.
0: Ya, sudah pastinya. Dan mungkin akan berlaku mandi gol lah ni kan, France.
1: Kita tidak tahu, sebab kalau kita tengok Spanyol pun kita jangka macam tu, mandi gol semasa menentang dengan Kebab hari itu. Tapi tengok disiplin.
0: Ya, itulah bola sepak. Bola sepak itu bulat,
1: bulat
0: kan.
1: Itu bulat. Tengok Kebab semalam pun dapat dah 2 sama dengan,
0: betul,
1: Uruguay.
0: Kita ada Russell Timothy di sini, orang Tambunan ni, seorang cikgu. Dia bilang Mbappe out, dia bilang. Apa rasanya komen kau tentang komen yang diutarakan oleh Russell ini? Mbappe out, dia bilang.
1: Kita tengok malam ni nanti. Kita tengok nanti subuh nanti. Out ka in?
0: Oh, nah, ini jawaban play safe ni tau.
1: Sebab kita sudah nampak Mbappe ada 2 gol. Macam mana kita mau cap out kan? Itulah kita tengok nanti perlawanan pukul 5 pagi di TV OK ataupun aplikasi RTM Click.
0: Okey, ada soalan lagi. Dia bilang di sini kita melihat di camp Francis ni macam ada dua dressing room problem, orang bilang macam ada dua captain di sana.
1: Yeah.
0: Satu Kante, satu tim Mbappe. Jadi adakah dengan situasi ini boleh merosakkan camp France untuk Piala Dunia kali ini?
1: Saya rasa pemain-pemain di Perancis ni semuanya profesional.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita tengok pun Mbappe dan Kante berada di dalam satu tim, di dalam satu pasukan.
0: Betul.
1: Jadi mungkin mereka akan menyelesaikan masalah mereka.
0: Okay, ada kita punya komen lagi. Dia cakap di sini, Stakatini, siapa pemain yang perform? Dia bilang yang di mata Syafif sendirilah yang perform so far.
1: Kalau kita tengok
0: mungkin 2-3 orang lah kau boleh senaraikan.
1: Satu Lionel Messi lah.
0: Satu Lionel Messi dia orang bilang, okey.
1: Satu lagi kebanyakan dia keeper.
0: Keeper.
1: Keeper macam keeper.
0: Yeah, okay.
1: Keeper yang semalam main semua okey, perform.
0: Yeah.
1: Tapi yang kalau kita mau tengok, kita kena tengok di perlawanan ketiga baru kita tengok form.
0: Kenapa keeper dia bilang ni nasi kata kuri? Kenapa keeper?
1: Kalau kita tengok kemarin perlawanan semalam di antara Cape Verde dan Uruguay,
0: David Raya, David Raya mana main reserve ah.
1: Keeper Cape Verde banyak menyelamatkan bola.
0: Betul.
1: Iran, keeper Iran juga banyak menyelamatkan bola.
0: Betul.
1: Keeper Egypt juga banyak menyelamatkan serangan-serangan. Iran, keeper Iran mendapat man of the match. Keeper Cape Verde mendapat banyak mendapat man of the match. Keeper Mesir juga, Egypt juga mendapat man of the match. Jadi kalau kita mau tengok siapa on form, kita kena tengok sehingga perlawanan ketiga.
0: Okay, jadi diharap dapat menjawab soalan-soalan kamu. Kalau ada soalan lagi, kamu komen saja, nanti kami baca soalan-soalan kamu. Sebab kita ada penganalisis yang padu malam ini, DJ Syafi. Okay, selamat malam juga untuk Raymond. Terima kasih Idol kerana sudi hadir malam ini. Okay, perlawanan seterusnya yang kita mau analisis, perlawanan di antara Norway dan Senegal. Okay, Norway pun not bad juga, dorong punya permulaan perlawanan memang
1: Norway memang goal. Tim underdog lah betul. Untuk saya.
0: Okay, jadi untuk perlawanan ini teruskan Sabib dengan analisis perlawanan ini.
1: Untuk perlawanan ini kita kena tengok Haaland lah untuk perlawanan ini, disebabkan Haaland menjaringkan gol sebelum perlawanan semasa menentang dengan Irak.
0: Okay.
1: Kan? Nah, jadi kita kena tengok Haaland macam mana dia main. Odegaard. Lepas tu kita kena tengok Charlotte. Untuk Senegal pula, Senegal ada Mane, ada Jackson. Mane ni main dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr.
0: Al Nassr.
1: Lepas tu ada Jackson yang sebelum ni main Bayern Munich, yang dipinjamkan daripada Chelsea. Kebanyakan dia pemain-pemain yang besar.
0: Betul.
1: Di dalam tim Norway dan Senegal ni. Senegal ada misi untuk menang.
0: Betul.
1: Jadi mungkin sebaik mungkin mereka harus menang untuk perlawanan tersebut. Sebab jika mereka gagal untuk menang dalam perlawanan ini, mereka akan tersingkir daripada Piala Dunia.
0: Iya, betul. Dan sudah pastinya Senegal ini adalah juara AFCON kan?
1: Betul.
0: Baru-baru ini. Jadi sudah pastinya dorang pun mempunyai kelebihan untuk menentang Norway. Norway ini pada tahun 2022, masa itu Piala Dunia di Qatar kan? Dorang tidak layak kan?
1: Betul.
0: Ya, jadi tahun ini dorang layak. Sudah pastinya semangat dorang sangat membara-bara untuk memastikan dorang dapat terus melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Jadi untuk perlawanan Norway menentang Senegal, berapakah jaringan yang akan terhasil untuk game kali ini, Pip?
1: Untuk teruskan. Ini 50-50.
0: 50-50.
1: Jadi di hati saya ada cap Senegal 3-2.
0: 3-2, okay.
1: Betul. Ada juga yang cakap seri, tapi strong saya punya hati cakap Senegal akan menang 3-2 ataupun 2-1 menentang Norway.
0: Okay, jadi kita ada komen lagi di sini nih. Okay, Senegal kena tarik kejuaraan dan diberi kepada Morocco dulu. Betul, ya itu memang ada diumumkan juga.
1: Yes.
0: Ya, tapi itulah namanya bola sepak, ada peraturan dan juga
1: ada protes.
0: Ya, ya protes. Ya, memang dorang berjaya untuk
1: menang protes.
0: Memenangi AFCON itulah kejuaraan itu. Terima kasih untuk Tomski yang membetulkan dan juga mengingatkan kami kembali di mana Morocco menjuarai AFCON selepas memprotes kejuaraan yang beberapa bulan lepas lah kan, Bim?
1: Ya, betul.
0: Okay. Jadi seterusnya kita mau baca juga dorong punya komen ini. Ini si Rianando Mundurias, kita punya pelakon lah kan, pelakon di TV ini.
2: Paparian
0: nama dia.
2: Paparian, okay. Ya betul.
0: Iya, dia bilang sini ulas sedikit Cape Verde, please, dia bilang. Apa mau diulas tuh?
1: Cape Verde main untuk lencana di dada lah, itu secara kan. Untuk negara mereka, untuk lencana di dada.
0: Betul.
1: So, pertama kali kan. Nah, kalau saya pertama kali mewakili Malaysia pun saya akan berhabis.
0: Memang berhabis main lah.
1: Berhabis main.
0: Pencapaian dorang, dia bilang, dia mau ulas.
1: Pencapaian itulah apa yang saya katakan, dorang main untuk lencana di dada. Sebab mungkin kita, kalau kita tengok Cape Verde ni satu pulau yang kecil.
0: Betul.
1: Sebab Malaysia pun pernah menentang Cape Verde.
0: Betul.
1: Seri juga, satu sama. Itulah Malaysia ni level dengan Spain sama juga.
0: Betul. Kata Kuri Yosuke, tidak perlu rematch. Yang ini mesti dia komen pasal apa ni, Piala AFCON tadi itu yang Maroko dengan
1: Senegal.
0: Senegal ya. Rasanya tidak perlu sebab itu memang sudah pun dorang buat protes hari itu, jadi dorang menang protes tersebut dan terus diberikan kepada Maroko. Predik dulu Idol 4 tim semifinal. Woi, boleh ga?
1: Sudah.
0: Nggak, ini lain hari lagi.
1: Oh,
0: ya.
1: Lain hari
0: sudah.
1: Okay, predik lagi.
0: Ya, predik lagi 4 pasukan yang akan ke semifinal.
1: Okay. Mungkin Argentina salah satu.
0: Okay, Argentina.
1: Jerman.
0: Perancis.
1: Dan mungkin
0: Portugal.
1: Jepun.
0: Jepun, oh. Wow, not bad, oh.
1: Jepun.
0: Asia
1: mana lah tahu kan.
0: Ya, sebab dorang punya permainan game.
1: Semangat juang dorang tu.
0: Yes, Jerman, dia bilang serius. Mantap. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang hadir malam ini. Terima kasih Irwan di sini, JJ. Okay. Jadi untuk ada juga dalam komen sini. Minat Argentina tapi macam tak siok pula kalau back to back champions. Wih, nah kalau sudah namanya champions,
1: champion,
0: back to back pun tidak masalah itu, bro. Iya, jadi kamu komen lagi apa soalan sebelum kami menutup tirai untuk malam ini. Iya. Jangan kamu lupa England bar, dia bilang. It's coming home, dia bilang.
1: England, kita kena tengok juga perlawanan kedua mereka, perlawanan ketiga mereka, macam mana. Kita tidak boleh nilai England dengan cuma satu perlawanan.
0: Ada di kategori ini, dia bilang, seram lah Messi, makin tua makin jago, dia bilang.
1: Ya, Messi saya tabik lah. Mungkin dia tahu dia mau main Piala Dunia kan, jadi dia berhabis, mungkin dia berhabis berlatih setiap hari. Shooting dia aku padu lah Messi.
0: Ya, tapi kita melihat kan, Sabib, camp di antara Portugal dan juga Argentina sangat berbeza. Kalau di Argentina, kita melihat Messi sangat-sangat diberi sokongan daripada rakan pemainnya.
1: Berbanding
0: Portugal, Ronaldo, dia punya kawan-kawan semua kadang-kadang macam tidak sangat membantu.
1: Tidak
0: malah membantai dia lagi.
1: Tidak supportif lah.
0: Iya, betul.
1: Sebab dia tidak boleh menjaringkan gol.
0: Wey, siapa-siapa Portugal sini? Kamu ingat nih, DJ Sabib nih. Boleh-boleh dia cakap Ronaldo gitu. Kamu sekali recording dulu. Oke, ada juga punya komen di sini nih. Si Rosaidi, Rushdi, ada dia punya.
1: Wih, pemain pickleball kan?
0: Iya, betul.
1: Oh, ini pemain pickleball nih.
0: Dia komen sini, dia bilang, Rosaidi bilang, tunggu kamu Portugal masuk final, saya cari kamu, dia bilang.
1: Okay,
0: saya tidak, saya penyokong Portugal, dia, DJ Shafib, kau ingat saya? Dia ini Portugal, memang tidak berapa nih, oke? Si Yus bilang macam tidak meriah pula Piala Dunia tahun ini, tidak seperti tahun-tahun sebelum ini. Apa penyebabnya tuh? Hui, ini soalan saya suka betul-betul.
1: Sebab mungkin mereka punya masa dan di Amerika, Meksiko dan Kanada punya masa tidak sama dengan Asia.
0: Okay, jadi saya tambahlah.
1: Tambah.
0: Mungkin juga hydration break kan. Jadi bila momentum menyerang, kontrol ball, bila dorang hydration break, masing-masing ada apalah kelebihan.
1: Tempo.
0: Iya, kelebihan. Jadi bila sudah break begitu kan, menunggu lagi iklan siap, baru start balik. Momentum itu memang berubah sudah. Nah, itu salah satunya lah. Lepas itu
1: ada peraturan throw in yang baru. Dikira 5 saat.
0: Betul.
1: Lepas itu substitute sekarang mesti 10 saat keluar dan masuk. Apa main simpanan untuk menggantikan pemain. Banyak peraturan pastinya baru sekarang. Jadi bola sepak semakin modern lah kan.
0: Ya, apapun terima kasih Adnan. Si Adnan hadir di sini ya, betul. Saya peminat DJ. Jangan lupa kita nah mengolo-mengolo Adnan ini. Kau kenal kan ini nah wartawan yang selalu datang di Sabah FC ini ya. Oke, jadi Adnan, kalau kau sendiri, apa negara yang kau sokong untuk juara Piala Dunia kali ini? Si kategori ini dia bilang duluan lagi lengkap si Emi Martinez, kiper dari CR7. Emi ada Europa League dan World Cup. Oina, ndak lah boleh kau buat begitu. Portugal bro, mantap. Oina, Portugal kita betul-betul. Nan, ada kau punya soalan enggak sebelum kita menutup tirai untuk kali ini? Oke. Jadi kita boleh teruskanlah dengan program seterusnya dalam sembang bola dunia ini Nan, oke. Sedangkan Argentina juara dunia pun kalah 2-1 sama Arab Saudi first game. Woi, betul ini saya suka. Oh, betul.
1: Iya. Yeah.
0: Biasanya memang ini konspirasi nih. Jadi bermakna Portugal baru pastinya akan buat kejutan untuk perlawanan kedua. Takkan seri pun kecam. Come on. Oke, sekejap lagi lah. Kejap lagi kita baca kamu punya soalan-soalan. Ada macam-macam soalan lagi nih yang si Sapi perlu balas kamu punya soalan. Oke, jadi kita mulai terus lagu FIFA World Cup 2022. Layan terus Sapa FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis Bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas 95.9 FM.
4: Bagus bah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika ketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
5: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, bah.
6: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh pohon taham bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Oh, Chavez!
3: Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
4: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Bagus, bah. Sabah FM.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar

0: adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana

إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bengasi atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

0: persembahan Harry Galiba dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat, bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman, sampai pukul 6 pagi nanti, janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Game Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni, bila Nasional Game Buruh Hantu ni, tunggu, akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik, yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja, saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Panjang sikit lagi ni. Mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti, saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya melalui saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM, mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di Live TikTok seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy.

0: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal. InsyaAllah kejayaan milik kita atas izin Allah SWT. Ya, 12.27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru, janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah. Ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Ha, nampak je senang kan? Ha, tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ha, itu je. Jadi senyum-senyum selalu ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, Pulau di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Serian, Suamarahan, Seri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu termasuklah di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahad Datu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan. Muat turun je main cuaca tu. Dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan. Orang tua-tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi ya. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bila saya tahu Argentina, saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Uje KEG Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasional Kiburhantu di Nasional FM.

0: Kejora Dunia.
1: Orang rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara, pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tapi spring satu kali, mereka yang bertugas di barisan hadapan, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda. InsyaAllah kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda, semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan di sini, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosara hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat menerusi 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga tu, latar belakangnya diperolehi daripada apa, mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelan pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenal pasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, 12.50 minit tengah malam, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sarin Napi Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nasri Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nasri Yahya, Princess Su, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azila Yusof dari Pulau Pinang, Adi Abi Kail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Dida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Gemas, Razak Balangi PK Amin dari Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subahi, lagi siapa, LB Yana, Rosil Yana, Karim Baha, ada Syahputra Mesin Johor, Biar-Biar Sadong Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Baha, Marsa Salih pun turut bersama-sama jaga utara sopan dari Jerutong Taiping, Dena Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofia Darus, Tun Dr. Filip Mahrin, Nur Azila, Nek Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Solehadin Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Fizal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isa dari Johor, Aiman Taman Bia, Janet Zai, Yasmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada Anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik
Ini dia bersama daripada Bon Jovi, Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan serangkaian berhantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

Ekspedisi membawa kita ke 1.5 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Langsung lagi berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Selamat pagi untuk anda ya, yang baru mendengarkan Nasional FM. Sepak mula telah pun dimulakan antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Minit ke-5 pada waktu ini ya. Ramai yang tengah tengok bola, tonton bola, terutamanya penyokong-penyokong setia Argentina. Saya sokong Argentina. Baik, ini pula berkisahkan ataupun mengenai diesel yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter pada Julai nanti ya. Dan kerajaan telah pun menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan bagi individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel, iaitu Budi Diesel. Dengan kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel ataupun RON95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar mereka tanpa mengira sama ada bahan api yang digunakan ialah diesel ataupun RON95. Jadi beliau berkata langkah itu juga memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Jadi bagi pemilik persendirian kenderaan diesel pickup dan juga jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu ya. Budi Madani Diesel RM2.10 seliter mulai Julai nanti. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu. Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok. Sambil-sambil kita layan bola, mata tengok TV, telinga mendengarkan GBH, mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang terpun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Baik, setiap insan mempunyai diary hidup masing-masing kan? Dan dalam diary hidup kita, apakah pertemuan yang paling best? Sudah tentunya kita bertemu dengan cinta hati lah. Kali pertama kita bertemu, kali pertama kita jatuh cinta. Seumur berapa anda jatuh cinta? Umur berapa anda jatuh cinta? Kalau tanya saya, umur saya 18 atau 19 tahun. Kali pertama saya jatuh cinta tau. Baru saya kenal erti rindu, baru saya kenal erti sayangkan seseorang. Selain daripada sayang ibu dan ayah, itu biasa kan? Ini orang luar, orang lain kan, seorang wanita. Saya percaya ada yang seawal umur 14 tahun, 15 tahun. Jangan nak bohong saya. Kata orang tu masa tu cinta monyet lah. Anda bercinta monyet juga dapat nama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Maya dengan Diary Biru. Bagaimana diary hidup anda? Dalamkan dari itu sentiasa indah saja setiap

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM

Aduând suara cavita al Kayani Amir Kumar, Budi Narayan Sononika, Manusir lagunya Boli Curian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan. Bawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dan memasuki minit ke-28. Masih lagi 0-0, Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak, tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okay, terima kasih yang hadir melalui Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Melalui apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Juana Ahmadi, dia kata ku hadir. Abang Jali Tahir, Nodiana Nodin, Rosli Headbang, pam-pam-pam, Jalan Tunnel juga, pam-pam-pam, Rehan Ahmad dari Gangga Belis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, bagi mereka yang nak dapatkan perkhidmatan JBJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara terutamanya, kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JBJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari, maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari, merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JBJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain. Ya, jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JBJ Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti, 8.30 pagi hingga 10 malam. Mohi Tobing melaporkan diri bersama dengan saya sama pagi. Raja Maznah juga, Mohi, ada Noliana Rahim, Visa Riza, Lavender Girl, Mesara, Wati 77, J. Jufrizan, My Omi, Zatul Izura, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun abang lori, pam pam pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Mario sama bertugas untuk anda. Ada Kana Junaidah Kamarin, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kayoi, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato Perak, Nur Pineng, Ati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, Rosita Uji, Asyame Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumain Kromo, Yusran Zainal, Hayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahaw, ada Su, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK, katanya sama bertugas, ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Dayah Hassan, ada Ijam, ada Norohan Awang, Awi, Suri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani. Ramailah yang melakukan diri. Okey, dah, kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu katanya tak sabar nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Sabar. Waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah, hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan.
ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang. Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hartanya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku takkan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi

sebuah lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zurain. Samudra dengan salam sejahtera. Pagi ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pagi, pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Melalui lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan satu gol ni. Messi satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya. Kerana perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan dan Jenderal menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudian ini akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikit lah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabasta, Syafizal Nur Aziza, ada Kori Pampapan, Noris Alhaj, Aznina, kita ada Rinova juga, Don't Care About Me, ada Zabidah Yahya, Farhan, Sania Muhammad, kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama, Cik Andy, Saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajah 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni. Mantap pada darat ni. Siti Khalija, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Yusof, ada Usul Yusof, Bomb A50, saya dengar dekat radio kereta, mantap. Sambil dengarkan radio kan, dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kak In juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkan lah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Nak menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagi ni pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awam BPR, lirik oleh Haslina Halim. Persembahan Syimah dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alim Zayalif di Nasional FM.

0: kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola.

kumpulan EYE berusik lagunya Izinkan Selamanya Nama Mulia Hati. Juga izinkan nama Abang Manis. Izinkanlah nama Nun Alif Zai Alif ini di hati anda. Dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tetapi adalah untuk menghiburkan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Keputusan semasa masih lagi Argentina 1 Austria 0 yang telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%, 5 percubaan. Dan juga Austria ada 5 percubaan, 1 on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan khidmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian IMPAK menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0, dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir kita ada Razali Muhammad Misbah, Nurati, Norma Dayana, Suhana Angah dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Mil Nob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zu, Nurmira, Mastura, katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa ke GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya. Pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng berhantu, memang mantap-mantap. Umizah, salam dari Kampung Laut Dumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng berhantu yang menjadikan geng berhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan.
semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tu apa tu GBH tu, geng apa tu, geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je kita je. Rosita Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pakcik Donat hadir Penang, line clear. Mantap. Jamilah juga terhadir. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran kemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Country Honda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Nasal FM, sentiasa di hati.

komposernya Adinda Amirul, diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional yang berhantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercintalah, kita salah dalam mencintai. Dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh Argentina 2, Austria 0. 2 gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini pada perlawanan pertama. Hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan. Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, ke Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan, di Tumpat, di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuk di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang, di Temuluh dan juga Mahran, Johor, di Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Muka, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuk di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, ID 67, geng CCCM. Hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput. Pom-pom-pom. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan diri Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan Game Buruh Hantu di National FM. Sentiasa di hati.

Tapi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

0: orang iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat sebuah cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang, ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna, kita ni jauh kata orang tu dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Okey, geng-geng berhantu semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila sama pagi, Malak Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Sama bekerja, sama bertugas. Tahan-tahan mata ya sampai pagi. Sampai nak habis shift dah tu. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Had Rob, Kak Iyah, Ain Noraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah.

0: dunia.
1: Orang rasmi kali ini dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tak apa Ustaz, dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarut masalah teh, wairu'un masalah itu, jaga-jaga masalah itu, jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okey, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Okey, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah.

0: radio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Hebat siupnya.

0: Kecap segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Dengarlah Radio Malaysia, Radio FM.

Baiklah, assalamualaikum. Selamat pagi buat semua pendengar yang setia bersama kami di Keningau FM Hebat Syoknya. Di mana sahaja anda berada pada pagi ini, harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Masih pagi, masih lagi segar. Dan juga untuk pagi ini, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, hari ini hari kedua di minggu keempat bulan Jun. Semoga pagi anda semua dimulakan dengan satu langkah kecil, dengan hati yang lebih kuat, juga dengan fikiran yang lebih positif. Baiklah, pagi-pagi begini mesti ramai yang sudah bangkit. Ramai yang sudah bangun dari tempat tidur. Ada yang pagi-pagi sudah mula membawa kenderaan, kereta menuju ke destinasi masing-masing. Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, kan? Masih lagi pagi, masih lagi bertenaga dan masih lagi semangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Dan juga tidak lupa, mungkin sudah ada yang memulakan tugas di awal pagi. Bukan sahaja tugas sebagai seorang pekerja, tapi juga tugas sebagai seorang ibu, tugas sebagai seorang ayah, dan juga tugas sebagai seorang anak. Apapun yang anda lakukan pada ketika ini, ingat satu perkara, dan juga ingat setiap hari, setiap pagi, hari ini adalah satu peluang untuk anda mulakan kehidupan seperti biasa. Tidak lupa juga untuk pendengar yang sedang memandu mencari rezeki pagi ini, semoga baik-baik sahaja dan juga semoga dilancarkan urusan apapun. Bawa kenderaan pelan-pelan, jangan laju-laju, biar lambat sampai ke destinasi. Yang penting, selamat sampai menuju ke destinasi yang dituju. Baiklah, sambil-sambil kita bercakap ni, kan, tidak lupa juga mungkin ada di antara pendengar yang masih lagi perlahan-lahan memulakan pagi. Tidak mengapa, itu sebenarnya perkara biasa. Waktu beginilah kita memang mengambil masa untuk kita restart semula kita punya tenaga, kita restart semula kita punya fikiran, kan. Jadi tidak mengapa, pelan-pelan sejakkan, ambil nafas dulu, ambil nafas, ambil masa, kita tarik nafas. Dan sebenarnya perkara begini, pagi-pagi begini, apa kata kalau anda berikan satu ruang untuk anda bangkit dengan tenang? Baiklah, untuk segmen Rentak Segar pagi ini, saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang segar, cerita-cerita yang menarik, juga info terkini. Jadi jom kita ceriakan pagi Selasa anda. Kita mulakan pagi ini dengan lagu-lagu pilihan terbaik di Kering FM, Hebat Syoknya.

0: Maksud program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kling FM. Hebat shotnya.
2: Jangan jangan perasaan jangan.
3: Sebab sama apa

0: Apa Cuaca?
1: Baiklah, pagi ini kita saya akan kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk panduan anda bersama-sama. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Akhir sekali, kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, itu dia laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada hari ini. Dan juga bagi yang membawa kenderaan, hati-hati di jalan raya dan terus dengarkan kami di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri. Satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang. Pilih untuk belajar. Pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit menuju

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan dan implikasinya dari keseluruhan lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2 per sen seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini

0: mengurangkan kerisan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan tu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun, dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam peritu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini kita dapat, walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
1: Dato' Armizan Mohd Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos, dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang, boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel tadi yang kita keluarkan.
1: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura, disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor. Untuk operating expenditure, belanja mengurus, maksimal tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
1: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginya berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Selepas whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjedam 3.86% kepada $77.46 setong. Manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setong. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, kembali bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini dalam segmen Rentak Segar Lagi Menyegarkan untuk edisi hari ini Selasa 23 Jun 2026. Macam mana dengan pagi anda pada pagi ini? Harap semuanya masih lagi bertenaga, masih lagi ceria, dan juga sekarang ini bagi yang sedang menuju ke destinasi masing-masing, semoga selamat sampai. Dan juga bagi yang memandu kenderaan pada pagi ini, hati-hati memandu. Dan juga sekarang ini mungkin saya percaya ada di antara anda yang sekarang ini sedang tersekat di kesesakan lalu lintas, mungkin mengambil masa kan, mengambil masa untuk sampai ke destinasi. Tidak mengapa, saya di sini akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, untuk pagi ini ada satu cerita menarik yang ingin saya kongsikan. Kita sekarang ini tengah hangat dengan Piala Dunia kan? Jadi mesti ada di antara penonton ataupun anda sendiri yang mungkin ada perasan atau tidak perasan kenapa ramai pemain menggunakan kasut bola berwarna pink. Jika anda sebenarnya perasanlah ataupun menyaksikan perlawanan Piala Dunia 2026 ini, perasan tidak ada satu benda yang hampir sama pada setiap pemain? Kebanyakan pemain bola ini memakai kasut bola berwarna merah jambu ataupun lebih dikenali sebagai warna pink. Sebenarnya ada apa dengan warna kasut bola Piala Dunia pada kali ini? Jadi mungkin ada maksud yang tersirat di sebaliknya kan? Baiklah, mesti ada ramai yang tertanya-tanya, mengapa kasut bola pink menjadi pilihan? Sebenarnya, fenomena kasut pink ini bukanlah sebenarnya kebetulan. Beberapa jenama sukan gergasi dunia dilaporkan secara serentak memperkenalkan koleksi kasut khas berwarna pink terang untuk digunakan pada edisi Piala Dunia kali ini. Dan juga ramai menyangka ia ialah sekadar kebetulan, namun hakikatnya perkara ini sudah lama berulang. Dan juga Ben Warren, pengasas BW Boots UK yang menyediakan kasut eksklusif untuk beberapa pemain Piala Dunia, berkata kepada The New York Times bahawa hampir semua jenama kali ini memilih tonal warna yang sama. Dan juga pegawai kanan dalam pasukan global menjelaskan bahawa warna-warna terang ini merupakan permintaan terus daripada para atlet. Dan juga mereka berkata warna terang ini seperti warna pink memberi mereka keyakinan. Jadi apabila memakai warna yang sangat terang, ia membawa mesej tersirat bahawa mereka perlu tampil lebih berani dan juga lebih cemerlang di atas padang, jelasnya. Dan juga berdasarkan ujian di lapangan, sebenarnya warna pink ini terbukti memberi impak visual yang paling kuat, dan juga ia sangat berbeza dengan warna hijau padang, sekaligus memudahkan penonton di stadium maupun di kaca televisyen untuk mengikuti setiap pergerakan pemain dengan lebih jelas. Dan juga memandangkan tiada pasukan yang menggunakan jersey utama berwarna pink di Piala Dunia 2026 ini, secara umumnya kasut ini secara automatik menjadi elemen yang paling menyerla di atas padang dan tidak sebati dengan corak seragam pasukan. Dan walaupun padang dipenuhi warna merah jambu, terdapat beberapa pengecualian sepanjang kejohanan ini. Dan juga mengikut peraturan FIFA, semua pengadil diwajibkan memakai kasut hitam tradisional. Selain itu, beberapa bintang besar yang mempunyai kontrak khas turut tampil dengan gaya yang berbeza. Contohnya, seperti Lionel Messi akan memakai kasut berwarna putih biru langit dengan aksen emas yang sepadan dengan jersey pasukan Argentina. Dan juga bintang Amerika Syarikat Cristiano Pulisic pula akan memakai kasut berwarna putih dengan corak bintang biru, manakala Cristiano Ronaldo disediakan kasut khas berwarna emas penuh sempena penampilan beliau di Piala Dunia ke-6-nya. Namun begitu, bagi kebanyakan pemain lain yang terikat dengan kontrak jenama, mereka tetap diwajibkan memakai kasut berwarna pink
sepanjang kejohanan. Dan tuan ini dijangka tidaklah kekal lama kerana kebiasaannya, pengeluar sudah pun menyiapkan rekaan warna baharu seiring bermulanya musim Liga Kelab pada penghujung Julai. Baiklah, pagi ini apa kata kita gamatkan lagi suasana Piala Dunia ini? Jom kita dengarkan lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy, Dai Dai, di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ikuti info sukan di Kedengau FM.
2: Baiklah, pagi ini info sukan di Keningau FM. Seperti biasa, kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1903 himpun legenda Kedah Singapura. Persiapan menjelang Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 yang bakal berlangsung pada 29 Ogos ini di Stadium Lada kini semakin rancak dengan pelbagai perancangan dan penyelarasan giat dilaksanakan bagi memastikan acara berprestij itu berlangsung dengan jayanya. Program yang digerakkan oleh Datuk Zuraidi Rahim bakal menemukan semula legenda bola sepak Kedah dan Singapura dalam satu perlawanan penuh nostalgia yang dijangka mengembalikan kenangan manis era kegemilangan bola sepak awal 1990-an. Sebagai sebahagian daripada persiapan, lawatan ke stadium dan juga kunjungan hormat kepada Tuan Nasrun Datuk Muhammad Sherif diadakan bagi membincangkan aspek penganjuran serta kerjasama pelbagai pihak dalam mencari program berkenaan. Dan juga lebih daripada sekadar sebuah perlawanan persahabatan, Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 membawa misi menyatukan kembali sahabat-sahabat lama yang pernah berkongsi pentas bola sepak serantau. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Li Qian Mirza Batrisya juara jelajah akhir remaja elit 2026. Chong Li Qian dan Mirza Batrisya Agnia Nazri muncul juara perseorangan lelaki dan perempuan bawah 16 tahun kejohanan jelajah akhir remaja elit AFWIN 100 Plus 2026 di Stadium Juara hari ini. Pemain Persatuan Badminton Malaysia BAM itu menerima tentangan sengit daripada rakan sepasukan Eng Hau Tong sebelum menoktahkan perlawanan akhir yang berlangsung selama 1 jam. Li Qian yang tewas set pertama 18-21 bangkit menguasai set kedua dengan 21-8 sebelum mengesahkan kejuaraan kebangsaan pertamanya dengan 21-11. Bagi kategori perempuan, Mirza Batrisya dipaksa bermandih peluh sebelum mengesahkan kemenangan ke atas rakan sepasukannya Chua Jing Zuan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Magis Messi belum pudar selepas 2 dekad. 20 tahun selepas Lionel Messi melangkah buat kali pertama ke pentas Piala Dunia, Argentina masih mengharapkan lagi magisnya. Persoalan sebelum kejohanan ini adalah sama ada juara bertahan itu mampu menguruskan beban permainan kapten mereka yang akan berusia 39 tahun minggu ini. Namun selepas 2 perlawanan dalam dan 5 gol Messi, persoalan kini beralih kepada pencabar Argentina bagaimana untuk menghentikannya. Messi menjaringkan semua gol Argentina di Piala Dunia kali ini dan membawa pasukannya ke pusingan kalam mati dengan 1 perlawanan masih berbaki sekaligus memberi amaran terhadap misi mereka mempertahankan kejuaraan. Selepas meledak hat-trick ketika menentang Algeria dalam aksi pembukaan, 2 golnya dalam kemenangan 2-0 ke atas Austria menjadikannya penjaring paling prolific dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod keseluruhan legenda Brazil Marta.

Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kita akan menerusi bersama dengan berita daripada Sabah FM. Tapi seperti biasa sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dulu pagi ini dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Rempah segar 6 hingga 9 pagi hanya di Kenai FM. Hebat syoknya.
3: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Okay, girls, jumpa nanti.
1: Kening FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Kening FM, hebat joknya.
2: Apa aku begini, ku sering melamun, tersenyum-senyum.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penurunan harga diesel bersubsidi beri manfaat kepada rakyat. Sabah perluas akses internet lebih stabil dan berkualiti. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Pengumuman penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini membuktikan reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Samud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan telah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Beliau berkata langkah itu juga dilaksanakan ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan tekanan terhadap pasaran tenaga global. Datuk Mustafa berkata langkah Malaysia mempererat kerjasama tenaga dengan negara seperti Rusia dan Turkmenistan mencerminkan komitmen kerajaan dalam menjaminkan bekalan negara. Kerajaan Sabah terus memperkukuh kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta syarikat telekomunikasi bagi memperluas capaian internet dan meningkatkan infrastruktur komunikasi di negeri ini. Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, usaha itu penting dalam menyokong agenda pendigitalan Sabah khususnya dalam bidang pendidikan, sains, teknologi dan inovasi. Menurut Datuk James, kerjasama strategik antara Kerajaan Negeri, MCMC dan industri telekomunikasi mampu memastikan rakyat menikmati akses internet yang lebih stabil, meluas dan berkualiti. Kerjasama berkenaan antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama wakil rakyat telekomunikasi bersama MCMC di Kota Kinabalu. Datuk James turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat atas komitmen berterusan dalam menjayakan agenda transformasi digital negeri. Sistem pengambilan air loji rawatan air LRA 2 Pitas akan dinaik taraf bagi membolehkan loji itu beroperasi sepenuhnya. Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Dato' Rudi Awah berkata, cadangan peruntukan tambahan berjumlah 8 juta telah dikemukakan melalui Jabatan Air Sabah. Naik taraf itu perlu berikutan para